0: pelecehan seksual.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lo dudung gaya poli ito. Untuk program acara Mohungguli.
3: Jo, Mohungguli poli itu tatu.
2: Saya, Watia Botima, sama-sama Woli Anja, Woli Pakuni dan
4: Jo.
2: Pakuni.
4: Jo.
2: Anja.
3: Jo.
2: Sehati.
3: Alhamdulillah.
4: Mohungguli di Anja.
3: Idilah.
2: Pakuni Anja amiatia boti jaboti Anja jaboti tatua jaboti Pakuni. I woluo tamu istimewa ko.
3: Tita
2: untuk Kabupaten Gorontalo.
4: Ya berarti po onggoing gilop melatia kacamata saya untuk ngalatia. Kayak kacamata lo mau itu mau artinya ada dia.
3: Berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
2: Kalau kacamata putih
4: bo jangan mau putih.
2: Anda saya. Sahabat budaya. Mengadulah mengutato mengutilo mengutiamo amiatia poli mawolo tamu istimewa di Pak Ali Mobili saya.
4: Tak utibo titipan.
2: Saya.
4: Anak sudah apa baca di media titipan.
3: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku noni.
2: Iya. Kita orang menyapa dulu.
3: Kupe epo. Jo.
2: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, habari?
5: Pio, alhamdulillah.
2: Saya. Harap pula tia botiti Pak Ali Pakuni Anja. Tada mango. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan
3: emak deh lo lagu olok bu itu pertemuan kok
4: bos 11-12 lo hati
2: saya jadi memang harus menggambarkan dulu nih Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil murah senyum dan banyak berpikir
4: dan penulis, membagikan ilmunya.
2: Iya benar. Penulis itu memang banyak berpikir, bukan banyak pikiran. Beda banyak berpikir dengan banyak pikiran.
3: Karena untuk mencari ide-ide baru itu kan.
4: Inden dan alma olong gulio lipa Ali beti.
2: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
5: Mamo hungguli melo lo asal mula buti lo talaga. Mula beto.
4: Gak uti.
5: Talaga napat tilas yuli raja tilahunga. Nongola ma tilanggula li beto talaga, nongola ma tilanggula li beto mongolato, nongola tilanggula li pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, apa tahu tadaa. Itu ungguli lio itu. Pohia buti datuh londalo hehehe liat talaga aja taling oli buti asal mula lo kampung ala
4: benjo. Tuh masuk kami aja tuh lota.
3: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park. Buat taman talaga.
5: Buat taman itu.
2: Iwan Watia poli buat terminal talaga tau latih ya. Sabah Abu Monto si kolas mea lo hulun dalo, tos mea i dongko mo happy tama to talaga boy itu mo banong krong walma nongkrong di terminal talaga. I ternyata ada di sejarah Pak Ali ya.
5: Yo ulung gulilio itu gulilio li raja tilahunga.
4: Tilahunga.
5: Ta tanggulat to gara ilio itu tak itu kereta hulawa.
2: Wish kereta hulawa Pak Kuni aja.
3: Gila dia.
4: Wanu kereta umo lume beto talanggeda.
5: Talanggeda.
2: Talanggeda. Mulu atau bang hulawa itu kereta hulawa?
4: Itu kompeten.
5: Ayo dulu masalahnya.
4: Jojo, Ipan tau berarti ya.
5: Tadi tinggal lima ti mengopanggola ati dungo mailing oleh wale ma polo dulahe. Jadi raja tilahunga lo himo a rakyat tilio. Mamolohe umula po hutuali ai persiapan untuk musim kemarau itu supaya dia pulita lo makanan lo dahe ini mungkin nggak bilang malam lohe wale ai mal po pemula lawal lawal meampu binte meampu persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dulu lah mula beja pulih talo alo
4: andelo istilah tiswa sembada pangan
5: yo persiapan u mungguli melo Nabi Yusuf putih tikir kira di pemimpinnya jadi teh to tawa be itu wali mak mak pulau dulu lah itu wali mak pitulo hula ya lima pupi mau memuhim ae wala persiapan lo makanan
2: jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan ya. bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada ya. Orang yang di sebelahnya begitu
5: jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
4: menampua
5: iya nak wame tinggal lima menak di danau Limpoto beta to
4: di bulan lo
5: iya itu idong kota talaga tinggal lima hiragaya hiragaya iya hilotola karena mau to menurut perkiraan itu pusat kerajaan lihat to bulang tetapa
2: Pati Pak Kuni ke sana anjaan.
3: Jo. Atau jangan nanti Kuni ini titisan rela aja.
4: Jangan yang cerita.
5: Nah, gua tamai tinggal yo.
4: Lontot pap.
5: Lontot apa? Yo de bodai bor. Perangkah semangat ya ta.
4: Iya.
5: Gua hiragaya wali tatong gua tahilagaya tahilagaya ya. Ah, itu be betul ai talaga beto wali mau. Asal dia wali mau. Dong katahilagaya.
2: Talaga
5: Mulut Pandungo itu tiang lebih betul desa Pandungo betul tentang masati ya.
4: Mesti masati. Jo,
5: ima henawat turusi, ima le dunga melati ngoli ma mau onto mai buti na oli ngoli yo, mau ula patai.
2: Ula pato.
5: Mau ula patai buti.
4: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
5: Lah sudah terlihat nampaknya.
4: Iya.
5: Tapi tinggal lihat yang kalau heli, kalau heli terus satu tampa.
4: Iya.
5: Betau. Iu ulu tali tuluhu. Ibu ulu ngota.
4: Karena main longolong.
5: Ulu ngota ta tamu lingohu.
4: Ya bopoh mama dulu aja.
5: Itu ngeliat kan hede loa ai simukulu.
2: Bekal.
5: I lumbala lia betele tanggulete dengki.
4: Ya bolo pulang gula teh dengki pol ya.
5: Gula teh dengki. Jo. Ilali itu ngami lah dia boleh Allah hilau ilali utawe Allah ilali.
4: Hilumbalali.
2: Le dengki buti.
4: Tu boh hobi mu ngati apa ini?
5: Jo.
4: Ila patah.
5: Patah lo bangun meeting ni lo hanya mah dulu mah. Tulang gula ni tetula itu
2: wale mah.
5: Tula itu apa? Tula dengki be. Dengki tula.
4: Itu sama dengan lalo abah.
2: Lagi itu.
5: Model lama leto.
4: Kakak adik.
2: Wanukatula. Wanukatula poli lain poli.
4: Jo. Oh tula dengki.
5: Jo.
4: Gara-gara teh dengki buti umat.
5: Jo.
4: Lumbala buti. Eja bolo popo balo ayah atas
3: ayah itu aja lagi badiet ini
2: kan lagi
4: dengi ente
2: dengi malo humbala dengi
4: jojo
5: di mana itu tunggu li beti
4: lah pertama
5: pertama tuh malo patilo ngati ngali malo nao terusim mamula lo pertama lo balik de oloihi
4: lo aja
5: ah malo itu betul sebenarnya payango kan?
4: Iya.
5: Belum ayang alio. Ma tanaman teto suburu nggak ami. Belum mulu ala suburu agak-agak. Itu nggak hetimu ata tanaman suburu. Karena ada yang bide lo wolo kan?
4: Lo bulan.
5: Belum enak awat terus sih. Itu raja tilah nggak tinggal lo heli. Kalau heli to wala patati bu mamo lupu ati ma karena ma panggola weti
4: ya raja bitu tondo ko buti una
2: beti jauh sekali oleh
5: itu ma lupo lupo yo tanggal lima wetir bilang aku lebih besa lupo yo bet ma apa apa yo lupu lupu popo yo
2: lupo yo lupu lupu ya
5: patati ma mo lihu kalau nak mulang pe ma le dungga de tambah itu ngolo hutu ali tinggal lihat itu, hutu ali, pertama perlu tali kamar mandi, pertama tinggal lihat mah ngolo lihu teto tinggal lihat, ngolo lihu, mah bulu tato tinggal lihat mau lihu, ah sehingga tulang ngolo lebet perlu tali wali betu mah bulu tabe itu, bulu tato tinggal lihat mau,
2: baku-baku gan,
4: bulu tato berarti umur itu berarti ya. Anda bulotan.
2: Bulotan.
5: Oh, jauh. Itu unggul lili uti dia dia lu to to buku mau mau lumai bungul lu mau panggola uti.
4: Iya. Jauh. Jauh. Menang mah. Harus saling menyalin uti.
5: Iya. Bo dia lu tahu lu lalu mau mau lumai kan bo.
4: Iya.
5: Bo dari tutur.
4: Iya.
2: Saya saya.
4: Tutur tutur.
2: Cerita cerita ya.
4: Yang turun temurun. Iya. Ilo tanggula milik bapu mu uti odi,
5: tanggula
4: milik bapu mu odi, odi. Nah sampai bapu cerita kamari itu, jojo. Hitung-hitung legenda lah.
2: Iya legenda nama-nama itu.
5: Kata tinggal lima henawa, nama mulai tete tinggal lima mulai hepo pelimpalata, hepo wola. Bo ilo dunga lo wolon, delo alati ai butota. Ah, mai pokara Jawa tinggal yo.
4: Jo.
2: Untuk tu mai buti butuh tahu.
5: Yo, padahal di pulau dung di pulau dung tu nak tinggal ya, tinggal mai populin balata mai pengola. I lu bunggal butuh ta, lu bunggal buti rombongan tinggal yo. Arti tinggal mai itu tetete.
4: Iya.
3: Lari menyelamatkan diri,
5: mencar. Karena mai apa dikejar oleh
2: butota
5: itu jamali oleh tangki siling ali ya
4: nah langgang
5: untuk mengenang itu mati langgul ali bunggalo bunggalo itu ai rombongan itu
4: bunggalo itu bubar
3: lari menyelamatkan diri itu ya
2: dari butota
5: tapi dari bunggalo
4: di beti di donggo panta
5: apa tadi ngoli mah nak terus matu buhu mah pekerja tinggal liyo pertama tapi pekerja malu bangun buti sekitar danau limbo tuh berarti ngoli mah liyo mah ulu itu taluhu ibu ngohuta dah ngohuta ngohuta itu
4: bo sambil
5: ngohuta itu taluhu
4: jadi istilahnya ngohuta
5: ngohuta
4: iya kau satu pinggang
5: ya. Itu maksudnya itu yang oleh hutada itu
4: oh buti hutada buti
5: itu
4: oleh itu yo tidak itu begitu oh buat sepinggang itu begitu maksudnya air hanya sepinggang
5: yo pinggang di tempat tunggu lihat air pakuni tatu li aja
2: saya
4: tapi itu di ma ilah tali aja itu kampung udah mau lo nila li aja.
3: Ah, kalau dulu ku nih pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
4: Jojo. Kan olah tiada mah pilong ngailah melah itu. Payango. Itu nih mah payango mah pengailah lah itu. Mula tu pentak dio. Itu mula tu talu hempatu begitu.
5: Jojo.
4: Demi dehualolo.
5: Dehualolo.
2: Dehualolo itu di danau itu.
4: Iya, kan pinggiran danau.
2: Pinggiran danau.
4: Iya. Itu pinggiran danau itu ini ya, apalagi metu payango datara Manggabai kala itu
5: oh, kala
2: itu banyak
4: ya.
2: Sekarang
3: kalau sekarang
4: kala
3: banyak
4: enggak itu kala banyak
3: sekarang kala banyak
4: itu kala banyak uti itu enggak lu lanjutan nih baito silita baito
5: ya baito sama artinya ulu umali hikmah mali ulu lebih tetet artinya seorang ti pemimpin ti lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat artinya mak taling oleh rakyat ti mate lobiti
2: kalau
5: dulahe
2: sudah ada persiapan
5: maluhi ating oleh maluhuyula melam karaja beto bodi atabi itu apakah tinggal melalui lude binte atau melalui hutu pangimba Itu dia tabe
4: cerita. Mungkin tu dulu karena dia mengerti om pun domestik dia malu patah auto binte.
5: Jo.
4: Karena makanan utama dulu
2: makanan
4: itu kan
2: binte polo.
4: Jo. Itu buti patah buti pale buti. Mungkin lo deh lo auto dulu buti. Karena malu tu bih bulan lo tiada ada om paham ada malu patah am talhulu.
5: Jo jo. Mungkin dia bawa pengimbau lo mungkin lo
4: binte. Karena sekarang mak lo buti lo pengimbau. Kalau ti anja kalau demak banjir wah tiang gomet ti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir beito mau nato hutan dah dia buat titi buat hati-hati olah anja oh buat lo upun mula ti anja
3: eh kalau putri doyong ti anja mau tangkap
2: dia sombong di rumah kalau putri doyong
4: ti alde mau patujut dah. Oh, nah itu kebijakan dari seorang pemimpinnya.
5: Ya, ya.
4: Betul. Persiapan mata-tama. Tapi itu poli kalau biar niu. Tuh mengotio mundo mebe itu. Mata lingoli odung kalau polo belah.
5: Ya, karena tinggal dia pangkoba.
4: Pangkoba.
5: Ya.
4: Bila-bila hebuti poliama.
5: Poliama.
4: Nah itu. Ya. Pangkoba itu karena dia melihat. Karena pernah saya juga.
5: Ya.
4: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor tipe pada uti.
5: Yeah.
4: Saya pikir bolan-tolan-tolan nggak pulang panaskan matahari.
5: Yeah.
4: Dia suka sebersih pajeko, putih panas matahari tiba memadeu tika laja. Yeah. Saya pikir-pikir, oh iya tiba putih pengaruh lebab kalau tidak mau awas.
3: Tapi membade.
4: Mau dapat si manis sih tahu.
5: Manis.
4: Mau dia penawat si manis sih tapi dia mbak pukul akan
5: binis.
4: Binis.
5: Tanggulnya samboko.
4: Baru, DP besok lo deh udih di pak.
5: Ah.
4: Jadi saya pikir ada dua, ada tiba putih o dua. Bapu, ulo dua aja bapu eh. Bo udah itu lu flu mati. Kalau pemilu hadui poliamai yo. Nah itu. Gitu. Jadi tu orang pen nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama bintang yang ada di langit. Orang pen ilmu palak tinggi pak.
2: Iya. Baru tidak pernah meleset.
4: Nah itu.
5: Cipagoba.
2: Palak. Saya.
4: Untuk lantau bete kan buat tukang palak.
3: Di aja Allah jaga dah boleh itu bintang ku ni am kalau muta toki ada tujuh ini di atas
2: kapal. Pusing tujuh keliling
4: itu apa?
2: Oh malali. Ih kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni. Nanja dan Pak Ali nanti insyaallah orang lanjut poli orang dengar dulu ini lagu.
5: Iya.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Unggu Lili Kitorang hari ini.
5: Jo, beti yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu alihut di lalu modu. Sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Itu betul. Dia bilang itu pemimpin dulu, bangun sata lalu lipupok dulu, lalu openu demo putih itu, lalu bodila mau putih bayar. Bangsa dijaga, lipupok negeri dibela. Openu demo putih itu, lalu biar nanti berputih tulang, tapi tidak berputih muka. Artinya itu seorang pemimpin, bagaimana dia berpikir rakyatnya sejak kelaparan. Mbak itu dengan dalam masa tiap beti kan mau lo beti iwo lo cadangan wo lo pangan pemerintah wo lo itu ada ini. Nah itu dan kalau lo umput tiap beti lo silih tak itu.
4: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta daa.
5: Iya betul. Artinya apa tono uilowo yo. Itu mau dah huta tilanggul.
4: Dinama ya.
5: Karena tono la uilowo dia uilowali.
4: Iya.
5: Kita dah huta tilanggul to.
6: Iya.
5: Huta daa.
4: Bunggalo.
5: Nah itu apa Mongolato, yeah. Pandungo. Pandungo itu kan boi wolo to tanpa pegang
4: lidah. Iya.
5: Pandungo
6: be. Pandungo lo pepati lo ii.
5: Iya, Pandungo.
4: Iya. Ii itu kuda-kuda eh.
6: Iya, kuda-kuda.
5: Poli jangan di Indonesia kan poli itu aja ii betul aja. Tanggulir ii. Kuda poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
4: Ii tertawa.
5: Ambil kamar dulu tertawa itu keke.
4: Ii kuda-kuda.
6: Ya, wow menurut lo mengepanggolamai oleh mak betu usaha litilahunga itu ali lo. Lalu sampai bintu lalu huo beto ai kindali teto ngamil itu karena beto. Karena itu karena tinggal di dulu wali ngutawe wali wali nggak ada tapa karena mah pada hawa beto ai
5: butia
6: subur udah wali pilu mulut beto waktu
5: itu
6: ya itu masa tiap beto tak tahu leto beto ali mah talon do bulan mei wali
5: tape mana
4: tapa Kuku,
5: tinggal pok kakak.
6: Mata ulo si nak buat ilon dok itu,
5: buat tinggal dek bopok kakak. Mula
4: itu.
5: Nah itu, karena itu dulu, dulu itu mau bikin ilangi deng sawah, tunggu payang ulio pak. Bukan sembarang. Itu sama bikin rumah.
4: Sama dengan mau bikin rumah ya.
5: Tunggu payang ulio.
4: Nggak jadi dia mau lihat di sudut mana yang
5: sukses.
4: Iya.
5: Pada itu Allah mau pemulo bukan sembarang. Orang Allah mau lihat poliama. Wanu me pemulo to poliama lo boy babi musikat semua ente petanama. Memulo to me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kama.
6: Datang.
5: Dia musikat. Itu me pemulo topoli sama lo udu ulaki lo udu nggak mina jadi kayak lo udu ente
6: jadi debo pali popong kemasatia debo ngemuali be itu menurut latih itu panggoba be itu debo harus
5: itu itu be itu dia mani memangi oleh job dia kan masuk dapat peralatan
4: canggih
5: debo keke oleh dia poli potong butia oleh
6: panggola aja
5: debo popo tutunu lo karena oleh mengopanggola buti beli wali mak dasarnya ilmu falak berarti dia lompati untuk agama kan falak tian nah itu ide bolo tapi itu bila-bila panggola bet artinya bopo deh lolo modern wak buti
4: seiring sejalan
5: ya itu karena wolo biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulolo pale toh ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam gitu matilan dule me uti tohulala odia bila-bila he ulano bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam uti toh mengumpang ulama sampai itu tidak hunga be itu kalau buan masih ada tuh mau pergi petunjuknya.
7: Tapi poliku dia yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan. Ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi itu untuk
5: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama. Sekalipun dorang ini merombak ini hutan, tapi ada cadangan-cadangan untuk tidak merusak hutan itu. Sekarang ini kan mau jauh, mau dibotaki ke sana waktu yang kas tinggal.
4: Iya. Cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
5: Gitu. Jadi di mana itu telaga dah subur oleh.
4: Iya.
6: Jadi subur dah itu telaga besar. Ya. Sampai itu tilang lebih itu hutan dah itu ada kalau pilih versi lain hutan dah itu ya wali ngomong hutan wali bawa hutan udah awal. Hutan karena bu penbom pemula lolo tete wali itu mulaan. Suburu.
5: Ina lo hutan melolo bulan lo itu kan melu kan subur itu.
6: Ya.
5: Hutan dah berarti kalau kita terjemahkan hutan tanah dah itu besar.
4: Ya.
5: Berarti danau yang mendangkal yang luas. Untuk itu. Kalau dulu
8: di situ kan tidak lihat kesan kalau mau banjir sampai di situ
4: air. Air.
8: Nah itu kalau air bilang anak petampa duluin kalau.
4: Sorry kita mau petampa.
6: Benari, benari itu. Dia mal mengulala belet itu sebenarnya.
4: Tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya? Bapaksa mau bangun di situ.
6: Betul dong kalau banjir nih hiong.
8: Ikut warga lah sih, udah ada saat. Iya, alih mati ulah timun ame jam himba bantu aku belum ngailu. Iya, nah itu begitu. Ah, jadi donggo walau mali. Umal popo duhenga begitu.
5: Iya.
8: Silita lo. Lo talaga begitu, nah, tapi itu dulu itu ya, debo kan Raja Tilahunga,
6: yo
8: Raja Tilahunga itu berarti asal elemen untuk apa?
6: Tahun 1800-an begitu itu kan
4: mon. 1800-an Pak Kuning, nanawau.
8: Anak debo senyong nyong kecil itu ada. Seribu delapan ratusan, tak bilai uti. Berarti 1800-an itu debo mau lo ulawal walanda.
6: Ya mau walanda,
8: mau lo walanda. Indah itu mau ulawal walanda itu karena walanda 1600-an, 1677 masuk di Gorontalo.
4: Belanda.
8: Ya, indah itu. Orang itu kan 265 tahun kan
4: dijajah.
8: Nggak gitu.
6: 3,5 abad.
8: Nah, dabo ilo dungga ya butia lo raja o lo debo kepala angi. Nggak gitu, gitu. Ini tidak boleh berkutip betiti tadi.
4: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada di sejarah di Telaga itu?
6: Amba dah lebih teluo
8: Itu lo itu ya bol taltih wow.
6: Iya. Doa betul itu kan daerah ondel walati daerah Teluk Danau Limboto.
8: Lo
6: amolaga.
4: Oh. Apa artinya?
8: Apa ter apa itu?
6: Galosilosi molagaga itu.
8: Iya. Talos kasanagaga.
6: Iya. Menjorok ke dalam.
8: Lo itu. Lo itu. Talos kasanagaga itu. Ya kan lo Indonesia nak aku.
4: Mama bihu tamu tihu.
8: Mama bihu tahu aku tu masih di talawa di jo. Atu tu lah mai dai. Nak itu. Itu tu seluwa. Ya. Nunggu lo uti kampung kamu talagati.
6: Talaga dumati.
8: Dumati.
6: Dumati itu talon to walai untuk montong lima anu panggola wali mabe itu talo dumati itu ali taulo suawa mai wali pata lo sumpat tinggal de mamate ami muhalinga ya pak tinggal di dumati. Artinya tinggal bersumpah. Artinya di muhalinga di kampung lima memetolate itu bang timoyat itu betul dumati.
8: Jo.
6: Oh, itu kelompok masyarakat ondel oleh timunggul melet to suwa makmolo itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodotia lo itu hiya.
8: Itu hiya ya.
6: Ya, tawi itu hiya itu ale tato tatal sompoto.
8: Talolahei.
6: Talolahei.
8: Itu suwa.
6: Suwa to pinogumai.
8: Ya.
6: Tinggal lima mendarat
8: menyebar di bawah ini.
6: Batu. Itulah itu masyarakat lo belum talo masyarakat ya itu.
8: Yo, diistilahkan motomboto ya.
6: Kau motomboto.
8: Ya, itu kalau yang turun dari sana, kalau menurut anu lebih mah di Mulai Sulawesi Tengah kawasannya sebenarnya.
6: Ya.
8: Itu di Mulai Sulawesi Tengah itu kawasan ini. Lihat ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
6: Dila Topalasa, Dila.
8: Ya. Di nah itu bayan mah mau wolololi putri autang Sultan
6: Amaiwin. Sultan Amaiwin monggul Sultan Amaiwin.
8: Sampai bapu poli itu.
4: Oh, itu pakunin pe bapu. Itu pakunin turunan raja. Raja mopo ii.
8: Raja lo melahu otak.
6: Jadi masuk ke rumah lah tau lo talagati gaga tanpa tinggal memang tak. Huta subur be tentang itu.
7: Wanu tinelo Pak Ali.
6: Tinelo be itu bo tinelo itu dah bo cahaya. Tine lain. Tine
8: lain. Coba itu. Wanu sudah hulawa eh.
6: Yo hulawa dang. Dua hulawa teh itu.
4: Walu walu talango.
6: Talang tilango.
7: Tilango.
6: Tilango liu me be itu
7: teh. Walu walu bumel.
6: Me petak ilu tidea. Itu ti raja ti raja polo lo olongnya lo ilo tidea itu enggak tinggal lo olong yang ngota teto ilo ngoto boleh poti de tidea batama melapile lulio lo tabu tabu mela tidak patah tabu mela
8: tabu mela memang tabu mela itu obat apa
6: jo
4: berarti kuah yang merah.
8: Iya, tabu.
7: Yeah. Kelapa merah.
8: Yeah. Yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu. Yeah. Ada pak DP tangkai itu, pak merah-merah itu. Bukan warna yang merah itu. Oh.
6: Yeah,
8: tapi dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pak DP tangkai itu dapat lihat kemari pak merah-merah.
4: Yeah. Yang babulat itu.
8: Iya. Yeah. Itu di pinggiran lo di petang kayak itu itu yang dimaksud bukan ini kelapa yang warna itu nah itu begitu
4: tinggal buat kita tuh kira ini bukan kelapa warna merah kok tabu merah
8: ya itu untuk begitu watian mau untuk itu butuh itu bihuk dalal lo berapa itu emar sombaya dan potalio jatalio lo yang penting tabu
7: gua masih ke kelapa muda jo.
8: Jo, oh dah itu. Ibu ti, nama poli itu anjo.
6: Tabu mela.
8: Tabu mela.
4: Li anjat ibu utawa li ibu putri duyung.
8: Ya, mantap man mesti talo bulan dia lo putri duyung uti. Itu pomang kabai duyung.
6: Pomang kabai wa hulu.
7: Hulu.
8: Nah itu. Ya, itu gak ada golo itu.
4: Golo Pak Ali.
8: Anu hulawa itu kayak dah itu apa? Desa hulawa.

0: Yo, jadi pedudulah mayong oh. Jamali mau melambulhu teteh kali ya, karena tanpa. Jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi. Memang sebagai hulu Sungai Bulango yang dialir, yang mengalir hilirnya kan di Kota Gorontalo. Mau merusak tetemola tepetala kota kan ya banjir. Jadi itu memang tanah konservasi.
1: Jadi bukti pilohayanga uti pilohayanga
2: ngali. Apa itu artinya, Poy?
1: Di pilohayanga itu dilempar. Kayak begini ya. Ada yang bak putar ini, bak pegang baru dia lempar. Kayak lempar lembing.
3: Lempar lembing.
1: Nah, itu pilohayanga nyopol baru dia buang. Itu begitu. Lempar lembing, dia katakanlah DP Indonesia lempar lembing lah.
0: Jadi dia huloyongo.
1: Itu.
0: Delomo kan, dia dalam putar-putar huloyongo kan.
1: Jojo. Setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tidur uti. Apalagi mau dunggal bahasa Gorontalo asli.
2: Ibu-ibu.
1: Ya, tengok lu beta. Kampung-kampung weh. Mau wanu penta dia mah tak datang makan mah pentadu
0: itu dan Limboto itu ya
1: mah pentadu itu
0: bau lu lu latihan belum lah itu ai dan untuk lo bau bau deh walo lo nggak lah jalan lama desa bau nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang toh ya itu ya lo latihan masa dia lo nggak lah jamali tanggulala desa deh walolo
1: harus pohwalingo itu
0: kampung liu walua tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung nama desa
1: itu begitu deh walolo huntulo bohu nak itu
0: payango
1: nak itu payango lo main loli di dulu bo istilah dulu itu ada tuan deh payango
2: apa payango
1: payango
2: desa
1: tidak dinamakan jadi nama desa itu padahal dulu istilahnya di istilahnya situ itu payango. Payango tapi tidak melekat itu nama itu magilan dia lemai walopolo itu
0: timuato
2: desa timuato itu
1: iya itu ada yang tuh bab otio apa kalau bab potong langsung tembus di anu itu
0: padahal
1: di
0: karena dia. Karena payango be itu kan mungkin payangio gaga di tanaman liu suburu gaga
1: ya,
0: timu mata gaga
1: memang betul payango ono kan untuk itu karena dulu itu tempel atau mahutu ilang itu payango liu
3: ya bukan cuma rumah saja tapi
1: iya
3: mau bayang itu sawah olah harus mau payango dulu
1: kok itu apa tamah hidup tua botiti lah hebat botiu sesajian boti mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgangi tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit dong kau lompat pakai itu pak nak buluto titi he malu api langkangi anak punya bu malu api
3: yang mau share duluan itu kan
1: kita begitu
2: bapak tujuh lipat kuni
1: betul kalau mau ayah doa mi jo
3: aja bu panah tu malu olo tinu ni
1: memang bu itu lo pilangkangi itu malu kampung itu
3: apa itu di lah ilo ni
1: jo ada itu nongko kampung wala betul wala utuh telah gati ya berarti pilih hayang itu pilih hayang liyo ya boleh mak istilah ni ngulio boti pak ali mak tanggulah ngulio piong nyang mama metul
2: mak dia taipe ngonti
3: Jadul ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini nuni tatue.
2: Ada lo desa buhu.
0: Ajo.
2: Desa
0: tilang bulan itu buhu tada. Kan desa buhu tada itu kan.
1: Buhu ya.
0: Ya.
1: Buhu. Nah itu harap pelatih ada rasa terman buhu. Uti. Ah nanti tuan telusuri ini.
0: Jo.
1: Maksudnya begini, tuan mau talengat di mana pilih lipa ali beti, di mana kampung pilih lipa ali beti.
0: Jo.
1: Tinggal santai lah, enggak jelong.
3: Dari satu rangkaian peristiwa itu ternyata jadi berkesinambungan itu nama-nama kampung Pak Ali.
0: Jadi nampak tilasnya.

0: Raja Tilahunga untuk memakmurkan rakyat.
1: Nah, itu. Ini yang perlu kita angkat betinja. Bahaya dunga tilahunga wau. Ya adalah latihan lo lo betul sini talio an. Apalah dah main tiba pelatih ya.
2: Karena pusat kerajaan tota Pak Ali. Ya,
0: dunga mati itu Raja Lebulang
1: wali. Bulang.
0: Raja Bulang.
1: Itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo ke anu. Ilu metode itu lagi mengolian.
0: Kalau pindah betul dewa lah itu demo limbagu teh walau tahun 1860. 1860 tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo Bulang lo itu enggak tinggal. Delo latih oleh tinggi patriotisme nasionalisme dia tidak mau kerjasama dengan Belanda sehingga orang tinggal dia oleh bermigrasi oleh pepotapa-tapa matewe di pakaian raja tidak boleh ditapa pepotapa-tapa lo pakaian raja tinggal dia kemudian hijrah ode sekarang Mulibagu. Nah Mulibagu itu kan oleh asal kata Moli mapobohu oleh Belanda ditulis Moli Mapobohu itu memulai kehidupan dari nol kehidupan yang baru
1: Moli Mapobohu
0: sampai itu taro Moli Bagu itu belum taro mewe itu talon
1: umumnya makanya saya heran kok wilayah Sulawesi Utara logatnya Gorontalo itu yang saya bilma oh kenapa ini itu yang bikin saya penasaran. Kan nanti wilayah Sulawesi Utara toh. Tak bubalik orang di sini hemeknya anda. Boleh hemek tidak.
0: Tidak.
1: Kamu, kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Ya kita ngana kita ngana. Orang tongsong pulang
3: Tongsong.
1: Tidak ketularan itu karena memang itu
0: hulang. Bahasa Bulang hulang dalat tinggalnya Bulang Omai untuk Bulang Omai kan.
1: Untuk Bulang Omai.
0: Sampai itu sebut Bulang Uki itu sebenarnya Bulang Uki Kio.
3: Bulang Uki itu Bulang Uki Kio.
0: Ya Bulang Omai kecil karena dulu dari Bulang Omai kamari dorang. Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga diganti. Tinggal oleh pahala buah lemo.
1: Nah itu termasuk itu hubulo kan larinya ke sana. Itu makanya saya juga cemburu. Kok di Mulibagu ada nama putra putri dari hubulo? Kenapa ditapa tidak ada? Setelah Bone Bolango ada, baru itu ada itu Boti Toluaya. Itu kan Toluaya itu anaknya di hubulo itu. Di Mulibagu ada. Itu karena saya sudah dapat. DP anaknya Tetoluaya begitu bilang lo ngelak tetap dia dia pada DP kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu nah uti patah tamak di lemah maya uti
3: cerita
0: yang untuk ada uti cerita lo kampung kampung lo ti
1: yo yang pulito uti pobil lo aku tuh anjir ya
3: bos cerita. Semua ini semua pamit dulu. Nanti banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini.
1: Itu loh.
3: Tapi jangan tumpahkan semua saat ini.
1: Pendama itu ada mam dalam ulong kata mau sangkala.
3: Samping
0: oh kepikiran ya mai.
1: Ya itu betul.
2: Sangkala rupa ya.
1: Nah itu betul. Adila olo walan tinggal lo ali amiata bolok walik bolok happy day mak ilo wapili kilang ni
3: saya oke Anja Pak Kuni Pak Ali terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli perempat dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau cerita ini Pak Kuni, tapi insya Allah nanti di lain waktu, lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah.
2: Hati-hati Anjayayan.
1: Di Pak Kuni.
0: Hati-hati Ali Mobilio.
3: Pamit undur diri, insya Allah ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Bimbillahi Taufiq wal Hidayah.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, meluas merupakan tradisi masyarakat Mandar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen sekaligus simbol membersihkan diri dari hal buruk. Tradisi ini diawali dengan menghanyutkan makanan dan hasil bumi ke sungai atau laut, lalu dilanjutkan doa serta makan bersama warga. Puncak acara biasanya ditandai dengan mandi bersama sebagai simbol penyucian diri dan mempercepat kebersamaan masyarakat. Hingga kini meluas tetap dilestarikan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Mandar. Informasi berikutnya, tradisi Hawear merupakan aturan adat masyarakat di Kepulauan Kei yang berfungsi sebagai tanda larangan terhadap suatu wilayah atau sumber daya. Hawear biasanya ditandai dengan pemasangan simbol adat seperti daun kelapa muda atau benda tertentu di lokasi yang dilindungi. Aturan ini diberlakukan untuk menjaga hasil laut, hutan, atau kebun agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Masyarakat setempat sangat menghormati Hawear karena dianggap memiliki kekuatan adat yang mengikat secara sosial. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi adat yang telah disepakati bersama oleh komunitas. Keberadaan Hawear menjadi contoh kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada umu, pada imu, odu olo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
5: Nah, jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali dengan cerita yang berbeda, yang Mami konversi dari data pustaka dan data di lapangan. Anak-anakku di rumah, tahukah kalian bahwa satu cerita jika dituturkan oleh 10 penutur atau lebih akan menghasilkan 10 versi cerita yang berbeda. Dan hal ini adalah merupakan sebuah kekayaan yang menakjubkan. Jadi, jangan heran kalau ada sebuah cerita yang Mami tuturkan berbeda dengan cerita yang ibu atau ayah dongengkan di rumah atau yang kalian dengar di TV, radio, maupun yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Nah, anak-anak penasaran dengan cerita yang akan Mami bawakan hari ini? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang mematahkan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: FM 95,1 MHz.

0: Anak-anak, apa sudah siap mendengarkan? Baiklah, judul cerita kali ini adalah Tutulo. Hari masih pagi, tapi mendung tebal mulai berarak menutupi sang surya yang baru mulai beranjak dari peraduannya. Tengalince dengan tergesa-gesa menuju ke pantai. Ia ingat, semalam ia lupa menyembunyikan perahunya. Hatinya tidak tenang, karena sudah berulang kali perahu nelayan hilang dari tempat penambatannya. Kalaupun masih ada, pasti tinggal bekas-bekasnya saja. Semua hancur berantakan.
1: Nenek! Nenek! Aku ikut ya, Nenek!
0: Teriak cucunya. Dan teriakannya ini tak membuat langkah kaki Tengalince berhenti. Malah semakin lama, semakin cepat. Baru saja ia melewati sebuah pohon ketapang yang besar, tiba-tiba langkah kakinya langsung terhenti. Nah anak-anak, mengapa langkah kaki Tengalince terhenti? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Buku adalah jendela dunia. Mungkin Anda sering mendengar istilah ini. Walaupun sekarang ini buku kurang diminati oleh banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia, namun di balik itu semua buku adalah sumber yang tidak bisa digantikan oleh apapun karena buku memiliki keistimewaannya sendiri. Nah, jika Anda telusuri lebih dalam, buku banyak sekali manfaatnya. Menambah pengetahuan, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, menambah kosakata baru dalam menulis, menambah kekuatan analisa Anda, membantu memotivasi diri Anda. Selain itu, Anda juga bisa memilih berbagai topik dan jenis bacaan yang ingin Anda ketahui. Jadi, mulailah mencari sesuatu yang bagus untuk dibaca, bukan hanya membaca status orang lain di sosial media.
3: FM 95,1 MHz.

0: kita lanjutkan ceritanya ya. Sebuah kapal besar telah berlabuh di pantai. Tampak sekelompok orang turun dan mulai menghancurkan semua perahu yang terikat. Beberapa perahu yang masih bagus diikatkan mereka ke tali-tali kapal yang mungkin sengaja mereka buat untuk keperluan itu.
1: Nenek, apa yang terjadi?
2: Diam dan bersembunyilah di belakang nenek,
0: ucap Tengalince sambil menarik cucunya lebih dekat kepadanya.
1: Siapa mereka, Nek?
2: Mereka adalah orang-orang Mangginano.
0: Lama sekali mereka bersembunyi. Mereka baru beranjak dari persembunyiannya ketika kapal-kapal besar itu meninggalkan pantai.

0: Tengah Lince mengusap-ngusap dadanya. Air matanya tak bisa ditahannya lagi. Perahu itu satu-satunya peninggalan suaminya. Dan selama ini, perahu itulah yang dipakainya untuk menghidupi anak-anaknya. Ia memang memiliki seorang menantu laki-laki, tapi menantu itu beberapa hari yang lalu hilang di pantai ini bersama istrinya, yaitu anak perempuan satu-satunya.
1: Nenek, kenapa menangis?
2: Itu perahu peninggalan kakekmu, nak. Jika nenek tidak mempunyainya lagi, lalu kita akan makan pakai apa?
1: Nenek, jangan menangis. Aku jadi sedih. Nenek, tidak apa-apa perahu itu dihancurkan. Yang penting nenekku selamat. Ya nenek, aku sudah kehilangan ayah dan ibu. Sekarang yang tersisa hanya nenek saja. Aku berjanji nenek, mulai hari ini aku akan membantu nenek. Kita akan buat perahu yang baru ya nenek.
0: Mendengar perkataan cucunya itu, Tengah Lince segera menghapus air matanya. Betul kata cucunya, keselamatannya lebih penting. Mereka masih bisa membuat lagi perahu yang baru. Nah anak-anak, sebelum dilanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Ya, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
4: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
5: Toduolo, Wolamiatia, Topro 4 Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
6: Kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah berbagai kejadian, orang-orang di tempat itu kemudian mulai saling bertemu. Mereka lalu sepakat untuk bahu-membahu menjaga perahu. Beberapa pos dibuat untuk memantau keadaan pantai. Walaupun demikian, beberapa orang setiap hari rutin juga bersembunyi di balik-balik pohon bakau yang ada di pesisir pantai. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang mulai menyebut tempat itu Tutuloa, yang berarti tempat memantau. Lalu, lambat laun berubah penyebutannya menjadi Tutulo. Dan daerah itu kini telah menjadi sebuah desa, yaitu Desa Tutulo, yang terdapat di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Nah anak-anak, demikian cerita pada hari ini. Ingat, putus asa hanya akan membuat kita lebih tenggelam dalam kesusahan. Teruslah berusaha, jangan pernah menyerah. Yang berikutnya, musyawarah itu dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Para orang tua di rumah, mari menjadi orang tua yang baik bagi seluruh anak di sekitar kita. Ingat, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 kata. Saya Raihan Lahijun Pustaka Bergerak Indonesia, simpul komunitas Lipuu Pustaka Gorontalo. Salam bergerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ha?
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam mobile susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya sudah bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
1: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
2: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
1: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa bikin game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
3: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: Asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit. Kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini udah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat ibarat orang ini, Mbak, ya. Orang udah umur 35-an udah nggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawa daun karena penyajiannya secara tradisional nih, kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa, jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawa daun.
1: Oh gitu ya, Bang, ya, proses pembuatan kopi kawa daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah, ini kawa daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya, Kak.
0: Disisipin, Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih, Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya, Bang, ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa. Kenapa nih, Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, memang leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di Kawah Daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih, kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh?
0: Iya, dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahan ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi Kawah Daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali, bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di nagari Pariangan. Dan pemerintah nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di nagari Pariangan, batik khususnya.
3: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki nagari tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Loholondalo, mengotatua mongodulaa, tahi dungohe to siaran to Pro 4 RRI Gorontalo. Di program untuk Nusantara Siang untuk edisi Ahad hari ini, tanggal 10 Mei 2026. Diawali dengan program kita ya, sahabat budaya Loholondalo, untuk Ahad untuk Nusantara Siang. Mau doayu akan update dulu untuk informasi dari seluruh Nusantara. Kami awali dulu dengan informasi pertama melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Kita awali dulu dengan informasi terkait dengan aksi penyelundupan satwa dalam kaos kaki hingga celana ini berhasil digagalkan, sahabat budaya. Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan di daerah Banten ini bersama Bea Cukai serta aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyelundupan satwa hidup dari Thailand. Penggagalan ini dilakukan, sahabat budaya, di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pengungkapan dari kasus tersebut bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seorang penumpang penerbangan internasional asal Thailand. Penumpang itu dicurigai membawa satwa atau hewan tanpa dilengkapi dokumen resmi karantina. Menindaklanjuti informasi tersebut, sahabat budaya, petugas dari karantina bersama instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di dalam kaos kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis yang dikenakan oleh penumpang. Jumlah satwa yang diselundupkan itu tidak main-main, sahabat budaya. Perinciannya ada 3 ekor marmous, kemudian ada 4 ekor kadal, lalu ada 2 ekor bearded dragon. 1 ekor kadal itu, sahabat budaya, itu sudah berukuran besar. Kemudian pemasukan hewan tanpa adanya jaminan kesehatan dari negara asal berpotensi menyebarkan hama dan penyakit hewan. Atas perbuatannya yang bersangkutan ini akan dipasalkan 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ia melanggar aturan memasukkan media pembawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal serta tidak melaporkan dan menyerahkannya kepada petugas karantina. Informasi selengkapnya sekali lagi Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Odolo Sobat Budaya di manapun Anda berada, kami masih dengan updatean informasi ya dari seluruh Nusantara. Torang masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara Sobat Budaya Lohulondalo. Untuk informasi berikutnya masih dari laman portal resmi kami di rri.co.id. Kita beralih ke daerah Gorontalo, Sahabat Budaya. Direktorat Samapta Polda Gorontalo kembali menggencarkan pemberantasan penyakit masyarakat dengan menyita 97 botol minuman keras ilegal dari 3 lokasi berbeda dalam pelaksanaan patroli perintis presisi 2026. Sabtu malam ya Sahabat Budaya, hingga Minggu 10 Mei 2026 dini hari, patroli dipimpin oleh Almario A. Wawurundeng bersama 16 personil tim 3P yang menyisir sejumlah wilayah hukum Polda Gorontalo sejak pukul 23.00 WITA. Operasi ini Sahabat Budaya dilakukan berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan miras ilegal. Penggerebekan pertama dilakukan di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sekitar pukul 2 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial DD, 54 tahun.

tahun bersama barang bukti 12 botol bir bintang dan 7 botol cap tikus. Tim kemudian bergerak ke desa Padengo, Kecamatan Kabila, sekitar pukul 2 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah dari lokasi kedua. Polisi kembali menyita puluhan botol minuman keras berbagai jenis dari tangan MRM berumur 32 tahun. Di lokasi kedua, Sobat Budaya, disita 6 botol Kasegaran, 11 botol bir bintang, dan 25 botol cap tikus. Patroli berlanjut ke wilayah Kota Gorontalo sekitar pukul 5 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Petugas mengamankan seorang warga berinisial R, 36 tahun, di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, bersama 29 botol cap tikus dan 7 botol bir bintang. Selain menyita miras ilegal, ya, Sahabat Budaya, tim 3P juga membubarkan sejumlah kelompok remaja yang nongkrong di kawasan kantor bupati dan kantor pertanahan Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah. Petugas juga mendapati warga sedang mengkonsumsi minuman keras di pinggir jalan Kelurahan Ipilo sekitar pukul 4 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Minuman keras yang dikonsumsi warga langsung dimusnahkan di tempat. Dan Sahabat Budaya, patroli perintis presisi ini akan terus digencarkan dengan sasaran narkoba, miras, judi, prostitusi, tawuran, dan balap liar. Namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Polda Gorontalo juga berharap operasi rutin tersebut mampu menekan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menciptakan situasi yang aman, kondusif di wilayah Gorontalo. Updatean informasi tersebut Anda bisa akses ya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

seperti di Lopalopalo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polopalo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polopalo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polopalo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polopalo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Odo Olo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Maudo Ayu. Torang masih dengan segmen untuk informasi dari seluruh Nusantara. Masih dalam laman portal resmi kami di rri.co.id, Sahabat Budaya Loholondalo. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk pembangunan 1.386 kampung nelayan merah putih itu rampung di seluruh Indonesia 2026. Kali ini disampaikan langsung oleh Presiden saat meninjau kampung nelayan merah putih di Leato Selatan pada Sabtu kemarin. Presiden mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan kehidupan nelayan. Kepala negara menilai bahwa masyarakat nelayan turut berperan serta dalam perkembangan bangsa. Para nelayan telah bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan perikanan masyarakat Indonesia. Presiden menilai bahwa hal tersebut sangatlah penting untuk terpenuhinya kecukupan protein masyarakat. Presiden mengatakan pemerintah akan membangun 1.000 KNP setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Presiden, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 12.000 desa nelayan. Dan KNP adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan menata pesisir agar lebih produktif, bersih, dan berdaya saing hingga April 2026. 65 KNP tahap pertama selesai. Dengan target 1.386 desa di seluruh Indonesia Desember 2026. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, tari Bedeti adalah salah satu seni pertunjukan suku anak dalam Kecamatan Palepat, Kabupaten Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dulu, ritual tarian ini difungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku anak dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku anak dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.
1: Odo Allah Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan zuhur pada hari ini pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan sekali lagi untuk kumandang azan zuhur pada hari ini pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah.

0: dan Musliman untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya tiba saatnya untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Gorontalo.
1: Azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz.

0: 짱.
1: Morogo. Iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Kita balik ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1700-an, 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC dulu, yang mau bisnis segala macam itu. Nanti kemudian 1889, namanya Rijksbestuur, sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang bikin ini. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Friedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baitur Rahim ke arah sana, itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah, di situ ya. Nah, Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka adalah ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut Burger, bukan sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross-check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
3: Borogo-Borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks sebagai penunjuk perkampungan orang asing, Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ itu. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu itu, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang, sebelah ke arah Polres Kota. Itu punya Belanda semua sampai di sana.
4: Berarti kalau boleh mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
3: Iya, memang di tengahnya ada.
4: Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
3: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
4: Iya, kan? Alun-alun.
3: Coba lah ke Jogja kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah. Alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
4: Begitu.
3: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama, dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo. Walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama Alun-Alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
3: Kalau di sana penuh sholat, ya kayak sholatnya di sini. Gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan, nggak ada.
4: Masjidnya justru di sini.
3: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Rumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Botutihe itu dipindahkan ke Limba. Dan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Rumini sebelah mana. Kok juga nggak tahu soal
4: itu. Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
3: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apres di Sulawesi Selatan, itu Westerling habis orang di lapangan revolusi. Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
4: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panania ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang. Ya?
3: Strategi. Perang dari alun-alun dari Taruna Remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam. Saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada Taruna Remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan Taruna Remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan Alun-Alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
0: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, awal-awal bajual di sini begini model lo tahu ini?
5: Di dulu.
0: Oh di dalam?
5: Di pas di pagar lo ini. Ini di tiang segini.
0: Baru?
5: Dulu musulung bajual begini masih ini kacang. Kacang kupas dengan pisang, baru so ganti dengan jual kopi, masuk lanjut sebab jual makan.
0: Berarti dulu lapangan ini bawa tanah sama begini?
5: Tanah belum ada, saya duluan buka sini, yang duluan sekali saya mau jual sini, mau jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan Taruna Remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan Taruna Remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan dua buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya lihat itu lukisan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan, itu jangan dirobak juga ya, jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya big tank tentara.
4: Sudutnya ya.
3: Rumah-rumah seperti kecuali Sarolde itu yang sudah dirobak, itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Capitol. Capitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu,
3: Pak? Oh, bioskop.
4: Oh, gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu, rumah dinas wali kota.
4: Oh,
3: itu.
4: Yang guest house.
3: Iya, itu memang tamu-tamu. Memang dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya titiknya alun-alun lapangan Taruna Remaja.
3: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau lapangan Taruna Remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini, alun-alun Borgo, Borogo atau Taruna Remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain.

0: kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di jam 1 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah, torang di segmen untuk Pesona Nusantara. Kali ini di Pesona Nusantara, mau doayu membahas mengenai kebudayaan daerah Maluku ya. Berbicara dengan Provinsi Maluku, apalagi untuk kebudayaan daerah Maluku, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan beragam budaya yang menjadi identitas bangsa. Salah satu daerah yang kaya akan budaya adalah Maluku, provinsi yang sering dijuluki sebagai Seribu Pulau atau The Space Island karena sejak dahulu itu terkenal sebagai penghasil rempah dunia. Kebudayaan Maluku, sahabat budaya, tumbuh dari perpaduan sejarah panjang, kearifan lokal, serta interaksi dengan bangsa asing yang pernah datang sehingga menjadikan daerah ini memiliki tradisi yang unik dan bernilai tinggi. Dan sahabat budaya, kebudayaan daerah Maluku ini meliputi bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, kesenian tradisional, kemudian upacara adat, senjata tradisional, serta makanan khas tradisional. Nah, kalau dari bahasa daerah Maluku, nah, bahasa daerah Maluku itu, sahabat budaya, ada itu bahasa Melayu Ambon, ya. Nah, ini juga di bahasa penghubung, ya, antar suku dan pulau di Maluku. Bahasa Melayu Ambon juga, sahabat budaya, lahir dari percampuran bahasa Melayu dengan bahasa lokal serta pengaruh Portugis dan Belanda. Nah, dari bahasa Melayu, Ambon itu berbeda dengan Melayu Ternate, ya. Perbedaannya itu banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya. Kemudian juga penggunaan bahasa, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat Maluku itu menggunakan bahasa daerah di lingkup keluarga dan adat, sedangkan bahasa Indonesia itu digunakan dalam pendidikan dan pemerintahan. Kalau rumah adat, nah ini, di rumah adat Maluku, filosofi hidup masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan. Baileo, Baileo ini, sahabat budaya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai balai pertemuan adat dan tempat musyawarah. Kemudian juga ada rumah Sasadu, ya, di Halmahera yang digunakan oleh masyarakat Sahu sebagai simbol persatuan. Kemudian, sahabat budaya, kalau pakaian tradisional daerah Maluku itu ada beberapa contoh pakaian, ya, pada zaman dulu pernah menjadi pakaian sehari-hari, digunakan untuk aktivitas sehari-hari, celana kes atau hansop, ya. Kemudian celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kemudian ada kebaya, kebaya manampal, ya. Ya, namanya manampal. Kebaya manampal itu, sobat budaya, kebaya cita yang berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potongan kain yang diatur dan disusun dengan rapi. Kemudian, sobat budaya, masih ada pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Dan mereka biasanya itu mengenakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian lehernya itu ke arah dada, terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Nah, updatean informasi berikutnya, Anda bisa akses, ya, informasi ini melalui laman senibudayaku.co.id.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan. Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kan lu suruh duduk. Duduk sini.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk. Iya dong.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: FM 95,1 MHz.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

wi ma wolo ma tujuh, wi o ma bolo wila wila pito bolio.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: beda kopi buatanmu. Kopi dibuat dengan penuh cinta dan kasih sayang.
1: Siapa, Mak, nama adik perempuan kita?
2: Bismillah. Mama udah kasih nama adik perempuan kalian Nur Purnama.
3: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syekh Abdul Rahman di kesempatan sore yang berbahagia ini. Sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk kawasan kota Loksmai dan sekitarnya pada formasi pukul 18:40 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, anak-anak kemana ya? Udah mau maghrib tapi belum pulang juga. Kan mereka harus ngaji.
0: Sabarlah, Dek. Mungkin mereka sedang jalan pulang ke rumah. Keasikan bersama teman. Ya, sebentar lagi juga mereka pulang kok.
2: Tapi akhir-akhir ini kan, Bang, mereka sering kali pulang terlambat. Aku khawatir kali lah. Ombak di luar pun lagi tinggi.
0: Tenang, tenanglah, Dek. Mereka itu kan anak pesisir. Tahu pasti mana yang bahaya, mana yang aman untuk mereka. Ya, insya Allah mereka sebentar lagi pulang kok.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Maaf, Mak. Ya, kami pulangnya terlambat.
5: Iya, Ayah. Bantu Pak Ayub tadi tarik pukat. Ini ada sedikit ikan dari Pak Ayub.
2: Ya udah, cepat dulu mandi sana. Udah mau maghrib ini. Kalian kan harus ngaji.
1: Iya, Mak.
0: Tenang, tenanglah, Dek. Yang penting kan mereka sekarang sudah di rumah.
2: Emanglah kalau anak laki kayak gini lah ya. Selalu mainnya di luar. Buat kita khawatir aja.
0: Jadi, kamu mau kita punya anak perempuan? Biar kamu ada temannya di rumah. Nggak ditinggal main di luar terus. Kan enak ada yang temani di rumah. Gimana?
2: Ih, abang nih. Apa lu? Dengar tuh, udah suara azan maghrib. Udah sana ke masjid.
0: Iya. Anak-anak, ayo cepat ke masjid. Sholat dan kalian mengaji. Dek, kamu kunci rumah ya. Habis Isya, kami langsung pulang.
2: Iya, abang.
1: Mak, kami berangkat ngaji dulu ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dek.
2: Iya, Bang.
0: Sepertinya abang dalam beberapa hari ini tidak bisa pergi melaut mencari ikan. Cahaya bulan yang terang ini membuat ikan-ikan tidak berenang ke permukaan laut. Abang juga tidak bisa membawa perahu kecil kita kalau keadaan ya cuaca seperti ini.
2: Tapi Bang, malam ini cuaca terasa dingin sampai tembus ke tulang ya. Kayaknya memang lebih bagus kita istirahat aja lah, udah larut malam juga. Anak-anak pun dari tadi udah tidur nyenyak.
0: Entah kenapa ya, aku belum ngantuk ini.
2: Oh, abang mau adik buatin kopi sambil kita ngobrol-ngobrol gitu. Kan selama ini abang udah sibuk melaut, jadi kita udah jarang ngobrolnya.
0: Ya, baiklah. Indah ya rasanya karena di luar purnama bersinar terang. Apalagi sambil ngopi, ya ditemani istriku yang cantik ini.
2: Ini bang, kopinya. Bang, anak-anak kita udah makin besar ya bang ya. Mereka juga udah sangat membantu pas abang pergi ke laut. Mereka sudah sangat mandiri. Aku bangga lah bang sama mereka.
0: Tapi aku lebih bangga padamu, Dek. Akhlak mereka kan terbentuk dari cara kamu mendidiknya. Ya, walau terkadang aku jarang pulang karena melaut.
2: Iya ya bang. Mereka sudah besar, anak laki-laki pula.
6: Tapi mereka lebih sering bersama temannya daripada nemenin mamanya di rumah.
0: Kalau kita punya anak perempuan, pasti kamu tidak akan kesepian lagi ya.
2: Hah? Maksudnya? Kan anak kita memang dua laki-laki.
0: Aduh, ngantuk ini. Ayo, kita tidur.
2: Loh, tadi katanya belum ngantuk. Ini udah tiba-tiba ngantuk. Kan seharusnya aku buat kopi biar abang gak ngantuk. Kok malah jadi ngantuk, abang?
0: Ya, itu dia. Beda kopi buatanmu. Kopi dibuat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Padamkan saja lampunya. Ayo kita tidur. Mana tahu nanti Allah berikan kita anak perempuan di tengah musim purnama kali ini. Ya, biar kamu gak kesepian.
2: Ih, abangnya ada-ada aja lah dia. Ya udah, deh bersihin dulu gelas-gelasnya. Abis ini kita tidur ya.
5: Mak, kami berangkat sekolah ya.
2: Ya, hati-hati tuh. Jaga adik ya. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Jangan main lagi, ya udah dengar?
1: Iya, Mak. Kami janji. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Tapi nanti sore kami juga ikut Pak Ayub ya tadi pukat. Kan lumayan, Mak. Dapat uang dan ikan lagi untuk kita makan bersama-sama. Ayah masih lama, Mak, melautnya?
2: Ya kayak biasalah. Ayah kan ikut kapal besar Pak Ahmad. Kapal besar tuh kan 4 atau 5 minggu sekali baru pulang.
0: Dek, ini piringku sekalian dicuci ya. Ini aku mau keluar dulu ke pangkalan penangkapan ikan. Sepertinya nanti malam sudah bisa melaut. Seperti biasa ya, siapkan baju ganti dan perlengkapan lainnya.
2: Abang mau melaut? Tapi ombak lumayan tinggi ya, Bang? Gak bahaya tuh?
0: Ya, insya Allah gak apa-apa, Dek. Karena anginnya pun juga normal-normal saja. Ya, doakan abang ya. Pulang melaut bawa rezeki untuk anak-anak kita.
2: Ya pastilah, aku doakan. Mudah-mudahan abang pulang nanti bawa rezeki, karena uang simpanan kita pun udah menipis.
7: Nah, sudah bawa perlengkapan kamu ya, Kasim? Langsung saja, kamu gulung jala dan jaring pugat dalam bot. Setelah itu, masukkan semua peralatan bahan makanan dan minuman galon. Dan es batu masukkan ke dalam biber. Jangan sampai ada ketinggalan.
5: Adik, itu salah jawabannya. 2 tambah 2, 4, bukan 5. Coba angkat jarimu, Dek.
1: 2 tambah 3. Oh iya, Bang. 5 ya?
5: Nah, itu benar. Kamu sudah pintar, adikku.
1: Mak, Mama kenapa? Sakit?
2: Kayaknya Mama masuk angin lah. Kayak mana? Si adik udah siap PR-nya?
5: Sudah siap semua, Mak.
2: Hah? Udah siap? Ya udah, istirahat dulu. Ajak adik tidur, biar besok jangan telat bangun sekolah ya.
5: Sudah siap semua, Mak.
2: Ya udah, kalau udah berarti tidur terus, istirahat ya. Biar besok pagi jangan telat sekolah.

0: Mak, abang pergi ya.
1: Adik juga ya, Mak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati nak ya. Duh, kok pening kali kepala nih ya. Mual-mual lagi dari semalam. Apa jangan-jangan aku hamil ya?
1: Bang, sini lah bang. Lihat nih, PR matematika semalam. Dapat konten 100 dari ibu guru.
0: Wah, hebat adik abang.
1: Bang, adik gak sabar lah. Mau kasih nampak sama mama kalau adik dapat nilai 100.
0: Ya sudah, yuk kita pulang.
3: Adik, coba lihat itu. Ada orang ramai di pesisir.
1: Mana bang? Bang, itu kan mama. Ma, mama.
2: Apa? Kenapa cepat sekali engkau pergi, bang? Rasanya baru kemarin kita bercanda-canda. Abang, belum lagi aku bilang kabar bahagia, bang. Aku lagi mengandung anak kita, bang.
4: Musibah itu terjadi saat... Kasim! Jangan kau tarik lagi jalan itu! Nanti kau terjatuh!
5: Tidak, Pak Ahmad. Aku harus tarik jala ini.

0: Dek, lihat deh. Adik kita cantik ya. Kamu senang kan punya adik perempuan?
1: Senanglah, Bang. Nanti kita jaga sama-sama ya. Kan ayah juga selalu bilang, kita harus selalu jaga ibu. Dan sekarang kita juga harus jaga adik.
0: Iya, abang juga akan menjaga kalian semua. Gantikan ayah.
2: Loh, kok belum berangkat ngaji kalian? Ini kan udah maghrib, nak. Ingat ya, tugas kalian yang pertama itu bukan jaga mama. Tugas kalian yang utama tuh rajin sekolah, rajin ngaji, jadi anak yang soleh. Biar apa? Biar ayah senang setiap kali kalian kirimkan doa.
0: Mak, gimana? Udah ketemu nama adik?
1: Iya, Mak. Siapa, Mak, nama adik perempuan kita?
2: Bismillah. Mama udah kasih nama adik perempuan kalian, Nur Purnama. Karena adik kalian lahirnya saat bulan purnama.
3: Pasang Purnama, mini drama radio produksi RRI Luksumawe. Ridwan Jul sebagai ayah, Asmaul Husna sebagai mama, Zuzen sebagai Pak Ahmad. Anak diperankan oleh Maimun dan Faisal Bahari. Teknik dan montase Esa Putra. Ilustrasi musik Mirja Lukman. Sutradara Idawati. Penulis naskah Anita Diana. Produser Erniwati dan penanggung jawab Antoni.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah di jam 2 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di program Nusantara Siang ya. Insya Allah nanti setelah mau doa ayu, nanti Anda akan bersama Kak Anjayayan nanti di program Nusantara Sore ya. Masih kami hadirkan beberapa deretan lagu Nusantara untuk Anda semua. Selamat berakhir pekan, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya lolondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Baku dapat lagi di Nusantara sore, sahabat budaya untuk hari ini di Ahad 10 Mei 2026. Anda bersama Ti Anjayan, sahabat budaya. Seperti biasanya kebersamaan kita sampai di jam 7 malam nanti ya. Ada banyak informasi yang sudah Ti Anjayan siapkan untuk Anda.

Julu, Tamang Pungki Sah ya, lagu yang hits di tahun 2024 kemarin. Sahabat Budaya sudah mengawali jumpa kita untuk Nusantara sore di hari ini ya. Di luar sana Sahabat Budaya cuacanya terik banget ya. Anda yang berencana untuk menikmati liburan bersama dengan keluarga, ya mending nunggu sore aja deh ya. Ini udah baru mau setengah tiga, ntar di jam 4 sore baru bisa pergi ya, bisa ajak teman, keluarga, ataupun orang-orang terdekat Anda untuk menikmati waktu libur. Tapi buat yang malas ya, mendingan sekalian aja tuh keluarnya nanti malam. Kelelawar kali keluar malam. Maksudnya kalau mau jalan tuh sekalian aja di malam ya. Banyak kok tempat wisata alternatif. Bahkan tadi malam Ti Anja ada berjalan dengan Ti Ajus. Karena memang ini hari masih ada ya, 9-10 bener. Ada UMKM Street Food Sahabat Budaya. DP macet luar biasa tadi malam. Dari Rudis Gubernur sampai di Perlimaan Telaga lagi. Bundaran HI ya, Hulandalo Indah. Jadi bukan cuma Jakarta tuh yang punya Bundaran HI. Orang di Gorontalo, lo jangan salah, punya Bundaran HI ya, namanya Hulandalo Indah. Itu ramai sekali Sahabat Budaya, di seberang jalan, tepatnya di sebelah kanan ya. Kalau orang dari arah kampus UNG itu sebelah kanan. Kalau orang dari arah Masjid Agung itu sebelah kiri ya. Jadi memang banyak banget lapak-lapak yang tersedia di jalan. Lapak-lapak UMKM, ada menu makanan, minuman. Kemudian ada juga beberapa orang yang duduk nongkrong di situ ya, kan memang disediakan juga kursi untuk para pengunjung. Jadi keren, hari ini kayaknya masih ada tuh Sahabat Budaya. Jadi daripada panas-panasan di pantai ya, ya mendingan ke situ aja Sahabat Budaya. Bisa kulineran malam hari ya, sambil juga bisa memajukan UMKM yang ada di Gorontalo. Setuju kan? Pasti dong. Nah Sahabat Budaya, Ti Anja punya informasi nih untuk Anda. Kalau ketika Anda berkunjung ke pesisir Sulawesi Barat, terutama di daerah Polewali Mandar, Majene dan juga Mamuju, ada satu makanan yang wajib dicoba, yaitu jepa. Wih, sama ya. Disebut juga jepa. Ini makanan tradisional suku Mandar ini, bentuknya pipih bundar mirip pizza Sahabat Budaya, sampai dijuluki pizza Mandar. Tapi jangan salah, usia jepa ini jauh lebih tua dari pizza. Bagi masyarakat Mandar, jepa bukan cuma camilan, karena sejak dulu jepa adalah makanan pokok pengganti nasi, khususnya bagi para nelayan yang melaut Sahabat Budaya. Bentuknya sama, namanya sama ya. Kalau orang di Gorontalo, jepa ini dia campur dengan gula merah ya, kadang juga dengan kelapa parut. Bentuknya bulat pipih Sahabat Budaya. Tapi Ti Anja paling suka itu kalau mau pakai nike. Gagas ilepao kalau DP nama Sahabat Budaya. Dan ternyata jepa ini lahir dari kondisi geografis pesisir Mandai. Karena memang dulu Sahabat Budaya sulit itu mendapatkan beras di daerah sana ya. Sementara untuk singkong tumbuh subur dan juga tahan cuaca. Nah, nenek moyang suku Mandar akhirnya mengolah singkong jadi makanan pokok yang awet dan juga praktis. Karena kering dan tahan lama, jepa ini jadi bekal andalan nelayan Mandar saat melaut berhari-hari. Dan sampai dengan sekarang, cara membuat jepa ini masih dipertahankan secara tradisional. Oh gitu ya. Ternyata jepa kalau di sana terbuat dari singkong. Kalau orang di sini kan dari sagu, Sahabat Budaya. Bahan utama jepa tadi ya sangat sederhana, singkong atau ubi kayu. Nah untuk varian rasa biasanya ditambah dengan kelapa parut. Nah benar tuh, kalau di Gorontalo juga orang mau tambah dengan kelapa parut atau ada gula merah, Sahabat Budaya. Untuk alatnya pun khas ya, ada DP nama itu panjepangan. Lempengan dari tanah liat berbentuk seperti wajan datar untuk memanggang. Kemudian juga ada paepean, alat pemeras untuk memisahkan air dari singkong parut. Dan juga ada yang namanya pagero. Nah, pagero ini Sahabat Budaya adalah saringan untuk memisahkan ampas halus dari serat kasar.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Lagu ini Sahabat Budaya lagi trending banget, lagi viral banget ya. Anak-anak pun hafal dengan lagu ini, tapi Tianja tidak bisa hafal am. Bahkan juga sering dibikin konten ya, konten TikTok Sahabat Budaya. Banyak artis yang memparodikan lirik lagu ini ya. Dari Ayu Ting Ting, Ayu Dewi, Koromo Tunggu ini di Maudo Ayu. Karena sama-sama Ayu ya. Maudo kenal gak sih sama Veronica? Ini Maudo baru saja meninggalkan area RRI ya. Udah dijemput tuh sama suaminya. Sahabat Budaya Lolondalo, selamat siang menjelang sore bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Semoga terhibur ya dengan sajian lagu-lagu yang Tianjaya yang hadirkan ke ruang dengar Anda. Sahabat Budaya, masih dengan informasi yang Tianjaya kutip dari laman rri.co.id. Umumnya garam hanya dianggap sebagai bumbu pelengkap rasa yang ada di dapur. Tapi siapa sangka bahan sederhana ini menyimpan beragam manfaat praktis yang selalu luput dari perhatian kita, Sahabat Budaya. Dari urusan memasak hingga membersihkan rumah, garam bisa jadi solusi serbaguna nih, Sahabat Buna. Sahabat Budaya ya, solusi serbaguna yang efektif dan juga ekonomis. Nah, salah satunya adalah mencegah percikan minyak saat menggoreng. Nah, DP cara, Toramo taburkan sedikit itu garam ke dalam wajan panas sebelum Anda menggoreng ikan ataupun ayam goreng, Sahabat Budaya. Akan membuat Anda terhindar dari percikan minyak panas saat menggorengnya. Tak hanya itu, garam juga ini ampuh untuk mengatasi panci yang gosong dengan menambahkan air dan garam lalu merebusnya sebentar. Dengan begitu, noda membandel itu bisa lebih mudah dibersihkan. Dalam urusan kebersihan rumah, garam ini juga memiliki peranan penting. Campuran garam, sabun, dan sedikit perasan jeruk ini dapat membantu membersihkan keramik agar kembali kinclong, Sahabat Budaya. Keren kan? Nah, garam ini juga dapat digunakan untuk membersihkan pakaian yang terkena noda dengan cara merendamnya dalam air hangat yang sudah dicampurkan garam, Sahabat Budaya. Anda juga ini bisa memanfaatkan garam untuk merawat peralatan rumah tangga seperti handuk dan juga talenan kayu, Sahabat Budaya. Handuk ini bisa terasa lebih lembut dengan campuran garam saat pencucian, dan talenan kayu pun bisa terbebas dari bau tak sedap hanya dengan digosokkan garam, Sahabat Budaya. Dan fakta unik lainnya dari garam, Anda bisa memanfaatkan untuk menjaga kualitas makanan di rumah. Sayuran yang direndam sebentar dalam larutan air garam sebelum dimasak akan tetap tampak segar dan hijau, Sahabat Budaya. Sementara itu juga menambahkan garam saat merebus telur, ini dapat membuat cangkangnya lebih mudah untuk dikupas, Sahabat Budaya. Anda percaya? Kalau tidak percaya, silahkan dicoba, Sahabat Budaya.
1: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan. Karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat desa Wonokitri Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
2: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBT saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat desa Wonogitri yang memang menjual edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018, tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri

0: nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
0: Oh gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
0: Oke. Okay. Ini bibit-bibitnya apa gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan edelweissnya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi gitu kan memang
0: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh. Karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga edelweiss yang sudah tua ini ada bijinya.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga edelweiss ini.
0: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
0: Yang langka
1: yang
0: juga?
1: Cepet, bukan, oh. yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita, atau namanya, kita sapih, penyapian. Okay. Itu yang di sebelah kita nanti.
0: Ya, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
0: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya?
1: 3 meter.
0: 3 meter ini jadi berapa, untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bibitnya, bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random aja.
0: Nah,
1: tapi sudah dipastikan ribuan.
0: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya, dari sini sebenarnya.
0: Ini kan baru 2-3 minggu nih,
1: iya.
0: Katakanlah seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
0: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
0: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
0: pindah. Yang penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
0: Oke, kita coba sekalian lihat. Oh ini
1: banyak banget nih, lihat bisa ya? Dilihat nih.
0: Oh ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini.
0: Oh.
1: Memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
0: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan diambil.
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
0: Ke penyemaian. Oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
0: Oh, penyapihan.
1: Nah ini tempat penyapihan kita.
0: Oh, seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
0: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
0: Oh.
1: Nah, nanti kalau udah dari sini, sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
0: Gimana? Yang ini Mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
0: Ini? Mohon maaf?
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
0: Oh, biasa ya?
1: Hanya untuk mempercantik saja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
0: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
1: Penyapihan
0: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, nanti akan kita pindah ke lahan.
0: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
0: Ini yang udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
0: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
0: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
0: apa?
1: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
0: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun.
0: Mm-hmm.
1: Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
0: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
0: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
0: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulasi ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
0: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
0: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu kalau
0: persemaian.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
0: Pakai fiber ya itu ya.
1: Kalau di sini udah aman.
0: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
0: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
1: Siap panen
0: atau
1: di
0: sudah
1: panen?
0: Oh, ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
0: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Okay. Saya izin ya Mas ya.
1: Boleh. Biar sekalian tahu.
0: Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
0: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas tahu mau bijinya. Ini ya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
0: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini enggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang enggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.

0: gitu. Seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua, karena itu yang paling bagus bijinya.
1: Okay. Yang keras atau apa, kayak gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
0: kalau
1: itu.
0: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
1: Oh, yang tadi awal itu
0: yang
1: juga ya?
0: Yang di awal.
1: Yang 9 bulan itu ya?
0: Betul. Panennya ini ya? Paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain. Ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
1: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun?
0: 2 tahun.
1: Berbunganya?
0: Baru bisa berbunga.
1: Seperti ini juga berbunganya?
0: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ini udah siap panen atau gimana?
0: Sudah siap panen. Kalau yang
1: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
0: Betul. Oke. Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana. Boleh, jenis boleh. Yang satunya.
1: Oh, ini banyak sekali Mas.
0: Ya.
1: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
0: Ada sih, tanaman hias saja sebenarnya, cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan? Bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
1: Okay.
0: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
1: Iya, iya, iya. Oke. Mana selain tadi?
0: Nah, yang jenisnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya yang sebelah sini.
1: Oh, ini ya?
0: Nah, sama ini kan udah beda.
1: Oh iya. Tuh. Ini javanica.
0: Ini javanica. Kalau yang ini viscida namanya.
1: Viscida.
0: Viscida.
1: Oh.
0: Ya.
1: Ini yang lebih lama lagi?
0: Lebih lama lagi. Kalau yang
1: berapa lama ini?
0: Sekitar 2 tahunan.
1: 2 tahun untuk tahun bisa tumbuh seperti
0: baru
1: ini?
0: Baru bisa berbunga.
1: Waduh.
0: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
1: Mengagumi boleh, tapi merusak jangan.
0: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
1: Wis.
0: Tuh.
2: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di taman edelweissnya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
0: Harapan kami secara umum tentunya kepengen menyadarkan masyarakat luas bahwasanya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasanya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam, karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya taman edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
2: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Hamparan Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya lohulondalo, monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan asar di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 15:09 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan sahabat budaya lohulondalo, azan asar di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 15:09 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin mencocokkan jam, kami informasikan juga saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:07 waktu Indonesia Tengah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih sahabat budaya Lolo Ndalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini Torang ada di segmen Jejak Nusantara. Sahabat budaya, Tianja punya informasi bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara ya. Kehidupan manusia pada masa praaksara disebut juga sebagai zaman prasejarah, sahabat budaya. Masa kehidupan praaksara ini merupakan masa saat manusia belum mengenal tulisan. Corak kehidupan manusia purba diawali dengan hidup nomaden atau berpindah-pindah. Lalu mereka ini berlatih dari nomaden menjadi semi-nomaden. Pada akhirnya mereka hidup menetap. Nah, perubahan corak ini disebabkan oleh perkembangan kemampuan mereka dalam mencari makanan ya. Di masa nomaden, kebutuhan hidup itu mereka sangat tergantung pada alam. Seiring perkembangan waktu, manusia di zaman praaksara sudah mengerti bagaimana menghasilkan makanan sendiri, sehingga pada akhirnya mereka ini hidup menetap, sahabat budaya. Nah, dalam memenuhi kebutuhan, masyarakat itu menggunakan beberapa jenis peralatan. Peralatan itu bisa terbuat dari batu sampai dengan logam ya. Nah, alat-alat itulah yang berhasil mempertahankan kehidupan manusia di zaman praaksara. Dan corak hidup manusia di zaman praaksara itu dibagi menjadi tiga masa ya. Ada masa berburu, kemudian juga ada bercocok tanam dan juga perundagian. Dalam masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan, manusia purba harus bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, biasanya mereka akan menempati wilayah yang menyediakan banyak bahan makanan seperti air, tumbuhan, dan sebagainya, sahabat budaya. Kalau dibandingkan dengan sekarang, sangat berbeda sekali ya, sahabat budaya. Untuk menghadapi cuaca, manusia praaksara ini tinggal sementara di gua-gua payung yang dekat dengan sumber makanan tadi. Mereka juga belajar membuat api untuk menjadi sumber penerangan. Caranya adalah dengan membenturkan dua buah batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan ini diperkirakan terjadi pada zaman Paleolitikum ya. Kemudian juga sahabat budaya, kondisi ekonomi saat itu ya bergantung pada kondisi alam. Mereka akan terus tinggal di satu tempat selama bahan makanan tersedia dengan cukup. Kalau sumber makanan sudah habis, mereka pindah lagi ya ke tempat yang lainnya yang tentunya sumber makanan lebih banyak, sahabat budaya. Budaya kehidupan manusia pada masa praaksara itu dilihat melalui benda-benda yang menjadi peninggalan mereka. Bentuk alat dan benda itu menunjukkan bagaimana mereka bertahan hidup. Saat itu manusia membuat alat dari batu. Sebab itulah sahabat budaya, mengapa zaman ini juga disebut dengan zaman batu.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

sambut budaya lulun dulu mengudu lo mengutu atau menguti lo menguti omu. Saat ini sudah jam 3:49 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi kehidupan manusia pada masa praaksara sambut budaya. Manusia pada zaman praaksara ini hidup berkelompok ya. Mereka terdiri dari keluarga-keluarga kecil dan di dalamnya ada seorang pemimpin. Pemimpin ini disebut ketua suku. Ketua suku yang memimpin anggotanya sewaktu hendak pindah ke tempat tinggal baru, sahabat budaya. Anggota yang laki-laki biasanya bertugas mencari makanan dan berburu, sementara anggota perempuan mengumpulkan bahan makanan dengan mencari tumbuh-tumbuhan, memasak, dan juga membimbing anak. Berikutnya, ada yang namanya masa bercocok tanam. Ya, kegiatan ini dianggap memenuhi persediaan makanan sepanjang tahun, walaupun tidak membuka ladang baru. Selain itu, manusia pada masa bercocok tanam juga memelihara hewan ternak sebagai sumber makanan. Dan yang terakhir nih, sahabat budaya, kepercayaan masyarakat praaksara itu mulai dari masa berburu dan meramu hingga bercocok tanam ya, di mana mereka mempercayai yang namanya animisme. Animisme ini terbentuk dari kata anima dan bahasa Latin yang artinya adalah roh. Jadi animisme merupakan bentuk kepercayaan yang memuja makhluk halus atau roh nenek moyang, sahabat budaya. Untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo, dianja informasikan di jam 4 sore nanti. Nantinya Anda bisa ikutan bergabung ya di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Torang akan bersama di segmen Mau Menyanyi, sahabat budaya. Untuk sore hari ini DP tema pop jadul ya. Pop jadul, sahabat budaya, atau lagu-lagu tempo dulu ya. Silahkan persiapkan dulu lagu yang ingin Anda nyanyikan, sahabat budaya. Cari-cari referensi dulu kira-kira sore ini mau suka mau nyanyi lagu apa. Silahkan sahabat budaya nanti di jam 4 sore ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, karena Ti Anja masih akan kembali untuk Anda.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey, serius banget sih.
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya, aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikirin.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
3: RRI Digital. Nikmat. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 95,1 MHz.
6: Budaya Gorontalo.

0: Okay, sahabat budaya lulun dalu tuduo lo untuk anda yang ingin bergabung di segmen Mama Nyanyi di sore hari ini, sahabat budaya ditemani dengan hujan deras di luaran sana. Semoga tambah syahdu ya suasana di sore hari ini, sahabat budaya. Jangan lupa temanya pop tempo dulu ya, pop jadul. Terserah mau pop Indo ataupun mau Melayu juga boleh ya, pop Melayu juga boleh, sahabat budaya. Silahkan. Ini ada iya, hanya kasih kesempatan dulu yang di 0822 ya, yang di 0811 bersabar saja dulu. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tine Nelly Afni.
1: Iya, betul sekali, Anja.
0: Jo, mau menyanyi lagu lo.
1: Lagu lo. Jadul pian.
0: Jo.
1: Ernie Johan.
0: Ernie Johan. Judul ya wal.
1: Kau selalu di hatiku. Lagu aja.
0: Bo lagu
1: Menghibur sore-sore.
0: Jo.
1: Saya jadi dia loh.
0: Jo.
1: Jadi dia mayang.
0: Jo. Ada kenangan dengan lagu ini, Nenek Afni?
1: Pasti ada, pasti dong.
0: Malah. Masya Allah. Ini Ti Anja pilihkan versi asli ya dari Ernie Johan.
1: Iya, asli.
0: Okay. Sosial?
1: Insya Allah.
0: Mau menyanyi.
1: Mau menyanyi.

0: Akhirnya tak itu gerakan.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih aja. Bukan itu original ini, anjay.
1: Aja.
0: Maaf, pokok boy happy kita. Ya Allah.
1: Jamu ngola.
0: Malali, malali. Terima kasih anda.
1: Jo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Omali Afni, ya. Sudah hadir tadi dengan Kau Selalu di Hatiku, ya, lagu yang dipopulerkan sama Erdi Johan. Ada siapa di 0811? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nyanyi.
1: Oh, du olo, Tata Inka.
2: Iya.
1: Oh, Didi Tetomota Tata Inka.
2: Alhamdulillah, madehudeh.
1: Alhamdulillah. Berarti kalau ada hujan begini, mama nyanyi lagu India.
2: Jam tetam bahasa India.
1: Lagu Wololi Tata Inka.
2: Satukanlah hati kami.
1: Uko. Di antara yang kayak begitu.
2: Ih, bukan
1: ya? Bukan. Dian Pisesa.
2: Iya.
1: Ah, jaja. Lagi di mana ti Tata Inka ini? Tau Tinelo atau Tau Suwawa?
2: Tinelo.
1: Tau Tinelo, eh?
2: Iya.
1: Di Lalo Pasiari Poli Tau Suwawa?
2: Baru pulang ini
1: aja. Baru pulang. Ah, jojo. So, siap Tata Inka?
2: Insya Allah.
1: Mau menyanyi.
2: Mau menyanyi, Tau RRI.

0: Okay,
1: Terima kasih,
0: terima
1: Anya.
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Inka ada menyanyi kau ini orang ada batelpon telepon terus. Sabar ya, tetap mau dapat giliran. Setelah Tata Inka, Ti Anja kembali di 0822-5996-8266 ya. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Anja.
0: Halo juga
2: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly. Ibu Nelly, ada Ujang di Bolyohuto?
2: Tidak ada, cerah kecil sekali di Anja. Ini usia suara.
0: Ah, masa Allah.
2: Iya.
0: Nanti mau suruh lihat apa teman-teman di bagian teknik ini. Mungkin so ada poli yang sempat tak tekan-tekan
2: iya.
0: Ini mau menyanyi lagu walau ti Ibu Nel.
2: Coba lagu le Pance, mau coba dulu.
0: Pance?
2: Anu ku coba untuk bertahan. Sepanjang kita masih.
0: Oke. Okay. Mau pakai nada pria atau nada wanita ini?
2: Nada wanita pun, benar.
0: Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Mana ini? Pance ya. Ku coba bertahan. Tunggu, mana ini? Oh, nada pria ini. Oke.
2: Okay. Ya.
0: So, siap Ibu Nelly?
2: Siap.
0: Mau menyanyi.
2: Mau menyanyi.
0: Apa tadi judulnya? Ku coba bertahan ya?
2: Iya,
0: iya.
2: Pasti pendaan.
0: Ini mana tadi? Buku cari jalan yang terbaik tadi itu ternyata ya. Ini dia. Tapi yang versi Fanny Fabiola, oke.
2: Okay. Iya.

0: mau dapat dengar musik.
1: Kenapa? Kalau itu sudah ada.
0: Tidak ada, ay. Saya mati.
1: Oke.
0: Saya nanti mau masuk di kesempatan kalau masuk aja.
1: Oke.
0: Oke ya, like.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya Lolondalo ya, di 0811-430-4040 silahkan yang ingin bergabung. Kalau tadi di Ibu Nelly Ati tidak mau dapat dengar jelas itu lagu ya, makanya tadi minta untuk diberhentikan dan mau pindah di 0811. Ada siapa di 0811? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu Nelly balik lagi. Oke, saya mau coba.
0: Oke aja.
1: Iya.
0: Caca, anu mau dia musik, mau dengar.
1: Oke, itu udah.
0: Oke.

0: 一次元一次按键。
1: OK, apa itu ya? Sepanjang kita, ku coba untuk bertahan.
0: Sepanjang kita masih terus.
1: Ku cari jalan terbaik, itu judul lagunya.
0: Oh iya.
1: Oke, makanya tadi Ti Anja so bingung.
0: Iya, kenapa lu pada penjudul aja?
1: Oke, mau menyanyi.
0: Kita mau untuk bertahan.
1: Ya.
0: Okay.

0: terima kasih Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku cari jalan terbaik ya. Sudah dinyanyikan tadi sama Ibu Nelly yang ada di Parungi, Bolyohuto. Satu lagi ya sebelum dianja break dari ruang dengar Anda, Sobat Budaya. Ada siapa di 0822? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Iram Anja.
0: Ibu Iram. Halo, Ibu Iram. Nanti ini ya, Poli dapat dengar ini suara Ibu Iram. Masya Allah, Ibu Iram di Muahudu. Ada Ujang di sana?
1: Ada.
0: Ada, oke. Okay. Silahkan, mau lagu yang mana Ibu Iram?
1: Lagunya Pinkan Mambo, Bukan Jodoh Kita.
0: Pinkan Mambo, Bukan Jodoh Kita. Oke, saya cari dulu lagunya. Mana ini ya? Pinkan Mambo. Yang ada ini cuma dirimu dirinya merindunya kekasih yang tadi anggap. Bener. Oh, Ellen Mamo.
1: Oh iya, Allah
0: Akbar. Oke, Ellen Mamo.
1: Ellen Mamo.
0: Jo. Oke, sambil nunggu lagunya. Iya. Ada kenangan dengan lagu ini, Ibu Iram?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Cuma apa ya?
0: Cuma suka dengan lagunya.
1: Iya, lagu.
0: Oke.
1: Capak lagi dengan suara.
0: Tidak
1: ada itu.
0: Oke. So siap?
1: Iya.
0: Mau menyanyi.
1: Mau menyanyi di RRI.

0: Okay.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira Melondo Moahudu ya. Sahabat budaya Lolondalo, sudah di menit ke-35 dari jam 4 sore, kita break sejenak. Tetaplah bersama kami.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Mau tanya apa lagi, Ade?
4: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
3: Iyo, Ade, hujan dia marah.
4: Masa hujan juga bisa marah?
3: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katomi sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu aja.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
3: Balik lagi sahabat budaya Lolondalo di segmen Moma Nyanyi bersama Tian Jayaan. Hari ini dengan tema pop jadul ya, ataupun tempo dulu, bisa pop Indo ataupun Melayu sahabat budaya. Tian Jaya kasih kesempatan yang ingin bergabung di 08 11 430 4040, silahkan yang masih ingin bergabung sekali lagi di 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, mau menyanyi. Halo.
4: Oh.
3: Iya, Tipa Herman. Oke, Pak Herman Tobalahu mau menyanyi lagu lo ti Pak Herman.
4: Anggur merah satu yang disini.
3: Anggur merah. Lola Drakel ya?
4: Iya, Lola Drakel.
3: Anggur merah atau anggur merah dua?
4: Satu.
3: Oh, yang satu.
4: Disini,
3: anggur
4: di
3: merah di genggamanku. Oke, mana nih? Tunggu saya. Di sini di kelap malam. Oke, sudah siap?
4: Siap aja.
3: Oke, mau menyanyi.

0: Oke, terima kasih.
1: Bersama sekeluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakilio ati jaringan putus-putus tadi, suara Li Pak Herman tidak begitu jelas ya. Silahkan tuh di balik kali Pak Herman yang masih ingin bergabung, masih dianja kasih kesempatan di 0822 5996 8266. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyanyi to RRI Tibung?
2: RRI Anda.
0: Iya. Tibung Aman.
2: Iya.
0: Mau milih lagu wal? Mau menyanyi lagu wal?
2: Lagu Cinta Pramurnya.
0: Lola Drakel. Dila. Benny, Cinta Pramuria. Mana dulu mau cari? Iya, Lola Drakel.
2: Iya.
0: Oke, mau nada asli Lola Drakel atau?
2: Yang lain mau coba?
0: Oke. Nada rendah ya barangkali. Oke.
2: Siap? Oke, siap.
0: Mau menyanyi.

0: Oke.
1: Jauh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aman yang ada di Tilong Kabila ya. Oke, sahabat budaya Lohondalo, sudah di menit ke-53 dari jam 4 sore. Satu kesempatan terakhir ya, ataupun penelpon terakhir yang ingin bergabung di 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau menyanyi. Pasisan Niko.

0: Yo.
1: penutup untuk mau
0: Iya,
1: menyanyi di sore ini, mau menyanyi lagu Allah.
0: ambil yang durasinya anu aja sedikit ya. Labuhan Ratu.
1: Labuhan Ratu.
0: Iya, Boy Sandi.
1: Oke, saya cari dulu lagunya. Versi Melayu ya.
0: Iya, versi Melayu Boy Sandi.
1: Boy Sandi. Saya cari dulu lagunya. Oke. Oh, Didi Tetomota apa sisa?
0: Alhamdulillah, ya
1: Alhamdulillah.
0: Udah ada di butia. Ya.
1: Ah, jauh-jauh.
0: Pemahili lo timulah aja.
1: Yang ada ini...
0: Tanuru 1 jam lebih mau dah.
1: Ah, jauh-jauh. Pak Sisa ini ada DP judul Kasih Pelabuhan, Pelabuhan Ratu, yang itu?
0: Coba, coba dilihat, didengar.
1: Oke, yang ini ya?
0: Iya.
1: Oke, so siap Pak Sisa?
0: Insya Allah.
1: Mau menyanyi?
0: Mau menyanyi.

0: Terima kasih,
1: Oke,
0: Pak
1: terima
0: Sisa.
1: kasih aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Sisa Niko jadi penelpon terakhir untuk segmen Memanyanyi di sore ini, sahabat budaya. Tetaplah bersama kami karena Tian Jam masih akan kembali untuk Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. Dua edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di tiga negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar panjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Oh, sampai tialo jumo dandana.
2: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya lolon dalam mengudula mengutato mengutilo mengutiamu, saat ini sudah pukul 17:32 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan untuk pesona musik Gorontalo, sajian musik dana-dana ke ruang dengar Anda. Kami informasikan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Kami juga nantinya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Nantinya kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran dan juga risalah menjelang kumandang azan maghrib. Sahabat budaya, kami hadirkan beberapa lagu religi ke ruang dengan Anda.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Sahabat Budaya Lolondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.
1: Ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini peringar pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Sementara saat ini di studio waktu menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Baik pendengar, tahukah Anda bahwa pantauan Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SD dan SMP ini menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, prosesnya masih dilakukan secara offline, dinilai belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, baik di lingkungan sekolah maupun dinas pendidikan setempat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra juga menyampaikan bahwa salah satu solusi yang perlu segera dilakukan adalah penyediaan papan informasi yang jelas dan mudah diakses. Jadi informasi tersebut ini mencakup jalur layanan, tata cara pendaftaran, hingga kuota penerimaan di setiap sekolah. Maka dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan peluang yang sama dalam mengakses layanan pendidikan. Dalam sistem SPMB, jalur domisili menjadi salah satu jalur utama dengan proporsi yang cukup besar dan berdasarkan Permendikdas nomor 3 tahun 2025, kuota jalur domisili ditetapkan sebesar 30% untuk tingkat SD, 40% untuk SMP, dan 30% untuk SMA. Kebijakan ini juga peringat diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta didik yang tinggal di sekitar wilayah sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan ya. Namun demikian peringat hasil evaluasi pelaksanaan SPMB tahun 2025 lalu, ini juga menunjukkan ternyata masih adanya sejumlah aduan dari masyarakat, di mana Ombudsman juga menerima laporan terkait praktik pembayaran tidak resmi, khususnya di tingkat SD. Dan beberapa orang tua juga mengaku diminta untuk membiayai sarana dan prasarana sekolah yang seharusnya tidak menjadi beban wajib dalam proses penerimaan siswa baru ya. Selain itu juga pendengar, persoalan jalur domisili juga menjadi perhatian. Ombudsman Gorontalo kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait penerimaan siswa yang berasal dari luar daerah. Dalam hal ini, pihak Ombudsman berupaya melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk diterima di sekolah termasuk jenjang SMA ya. Baik, di sisi lain pendengar, kesadaran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan juga keluhan dinilai semakin meningkat meski tidak tersedia posko pengaduan khusus karena sistem yang dinilai sudah lebih baik ya. Jadi masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan melalui prosedur yang ada dan Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses SPMB agar berjalan transparan, adil, dan memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi seluruh masyarakat pendengar ya. Nanti informasi tersebut pendengar Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id ya. Dan tentunya masih dalam Gorontalo sore ini pendengar untuk menemani sore Anda bersama saya Bakri Potabuka.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk kumandang azan maghrib pada pukul 17.52 dan sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 110 sampai dengan ayat 111 bersama Haji Yasir Arafat Dama SPD MPD.

Baik, sekali lagi pendengar, kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17.52. Dan menantikan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Haji Yasir Arafat Damai SPD-MPD dalam surah Al-Isra ayat 110 sampai dengan ayat 111.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang akan disampaikan oleh Haji Yunus B. Nawai SAG MH dengan judul Menjauhkan Diri dari Sifat Hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari sifat hasad, itulah judul risalah maghrib pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan sebuah materi yang insya Allah bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua, yaitu tentang hasad. Secara bahasa, hasad artinya adalah rasa ingin memiliki nikmat yang dimiliki orang lain, atau berharap agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Secara sederhana, hasad adalah rasa dengki, iri hati, atau tidak suka melihat kelebihan dan kenikmatan orang lain. Ketika melihat orang lain diberi kekayaan, jabatan, kepintaran, ketampanan, atau kebahagiaan, hati kita terasa sakit, cemburu, dan berharap nikmat itu dicabut Allah.

0: Dan janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa hasad adalah salah satu sifat yang dilarang keras dalam Islam karena ia menjadi awal dari perpecahan, kebencian, dan kerusakan hubungan antara manusia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui ada dua jenis hasad. Yang pertama, hasad yang tercela. Ini adalah hasad yang saya sebut tadi, yaitu berharap nikmat orang lain hilang, merasa sakit hati atas kebahagiaan orang lain, bahkan berusaha mencelakai orang tersebut agar ia tidak lebih baik dari kita. Sifat ini haram hukumnya dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hasad yang terpuji. Ini berbeda. Perasaan ingin memiliki kelebihan atau nikmat yang sama seperti orang lain tanpa berharap nikmat orang itu hilang. Contohnya, melihat orang lain rajin beribadah, kaya karena usaha halal, atau berilmu luas, lalu kita bertekad ingin menjadi seperti dia dengan cara berusaha dan berdoa, dan ini justru dianjurkan dan tidak ada dosa sama sekali. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya dan dampak buruk hasad. Yang pertama, menyiksa diri sendiri. Orang yang hasad sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri, sehingga itu hilangkan rasa hasad tersebut. Yang kedua, menghapus kebaikan seperti api membakar kayu. Yang ketiga, menjadi penyebab pemusuhan dan fitnah. Yang berikutnya, tidak akan pernah puas, sehingga dia akan terus mencari celah untuk mencelakai orang lain agar supaya nikmat orang lain itu berpindah kepadanya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga sifat hasad ini dijauhkan dari diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu musta'an wa 'ala man ittaba'al huda salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

banyak orang yang telah merasa hidup sangat berkecukupan, tidak merasa kurang apapun, terbuai akan kenikmatan duniawi, lalu lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Tapi banyak juga di antara mereka yang terbiasa hidup dalam kemewahan, tetap rendah hati, dan tidak melupakan siapa yang telah menciptakannya. Di dalam sejarah Islam, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbiasa dengan hidup kemewahan. Dialah Mus'ab bin Umair, seorang remaja Quraisy yang terkemuka dan terlahir dari keluarga terpandang. Dia juga dikenal memiliki paras yang rupawan, gagah, selalu berpakaian rapi, wangi, dan mahal. Pada zaman itu, Mus'ab bin Umair selalu menjadi perbincangan orang Mekah karena banyak gadis yang bermimpi untuk menjadi istrinya. Mus'ab memang terlahir dari keluarga terpandang dan sudah biasa hidup dalam kemewahan. Namun, itu merupakan kenikmatan sementara yang dirasakan Mus'ab sebelum dirinya mengenal Islam. Kehidupan Mus'ab yang tampak sempurna berubah 180 derajat ketika dia mengenal Islam. Dirinya rela meninggalkan kemewahan yang dinikmatinya selama ini untuk memilih dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sahabat budaya lo londa lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo ti amo odu olo anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk anda, info wisata yang Ti Anja kutip dari halaman rri.co.id. Sahabat budaya, wisata alam Sumber Marun di Kabupaten Malang ini jadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana segar dengan biaya terjangkau. Letaknya sih di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran. Tempat ini menawarkan keindahan air terjun serta aliran sungai jernih yang cocok untuk aktivitas bermain air. Daya tarik utama Sumber Marun adalah air terjun Grojongan Sewu setinggi sekitar 5 meter yang mengalir ke sungai alami dengan air yang bersih dan juga menyegarkan. Selain itu, sahabat budaya, pengunjung juga dapat menikmati aktivitas river tubing menyusuri aliran sungai sejauh kurang lebih 500 meter. Tak hanya sebagai tempat rekreasi, Sumber Marun ini juga memiliki nilai edukasi melalui keberadaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Dengan suasana pedesaan yang asri, pepohonan hijau, serta fasilitas yang cukup lengkap, destinasi ini menjadi alternatif wisata murah meriah bagi berbagai kalangan. Informasi ini sekali lagi bisa Anda baca, bisa Anda akses kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius, bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lohulondalo, potensi wisata berbasis edukasi di Kabupaten Jember terus dikembangkan. Salah satunya melalui Kampung Anggrek di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, di mana kawasan ini mulai dipersiapkan sebagai destinasi wisata edukasi unggulan, khususnya di bidang budidaya anggrek dan juga metode kultur jaringan. Dengan luas lahan sekitar setengah hektar dan akses yang mudah dijangkau, Kampung Anggrek Mangaran ini dinilai memiliki prospek untuk menarik kunjungan masyarakat. Dilansir dari PPID Pemkab Jember, beragam jenis anggrek ini dibudidayakan di lokasi ini, sahabat budaya. Mulai dari yang bernilai ekonomis terjangkau hingga yang memiliki harga jual tinggi. Tak hanya menawarkan wisata, kawasan ini juga mengusung konsep edukatif, ya, di mana pengunjung yang datang ke sana ini dapat belajar langsung mengenai perawatan anggrek, kemudian juga proses kultur jaringan hingga tahapan pemindahan media tanam sampai siap untuk dipasarkan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara sore di hari ini, di Ahad 10 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat budaya. Setelah ini ada Ti Enga Fani yang akan menemani Anda untuk Nusantara malam nanti. Wati hati Anjay Mohindupo, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sahabat budaya Mongo Tato Mongo Dula'a yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
2: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Sahabat Budaya Mogota atau Mogodlaan, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Selamat malam dan salam bahagia buat semuanya. Sembari juga menikmati suasana malam yang dingin, karena Gorontalo, kota Gorontalo tadi ya baru diguyur hujan. Bagaimana dengan di tempat sahabat budaya semuanya? Karena kalau di kota kan tadi hujan, hujannya deras dari sore tadi sampai malam ini. Mungkin udah gerimis atau apa ya. Ya pastinya tadi masih gerimis. Mudah-mudahan saja kita semuanya tetap dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, apalagi saat ini kita masih bisa bernafas.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, Muotato Mongo Dula'a, terima kasih sekali lagi yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi untuk malam hari ini, tinggalkan ajak sahabat budaya semuanya dengan info-info terupdate yang dihadirkan untuk malam hari ini. Sahabat budaya, Muotato Mongo Dula'a, kalau kemarin kita sudah dengan euforia menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia dan tinggalia setiap yang sementara menyiarkan langsung ya, ini rata-rata ada banyak reporter itu rata-rata pada happy ya, bersuka cita ya dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah kita rakyat Gorontalo semuanya begitu bahagia bisa menyambut Presiden Republik Indonesia, dan juga semuanya kegiatan yang berlangsung juga berjalan dengan lancar, aman ya. Sahabat budaya, masyarakat nelayan di Kelurahan Leato Selatan menaruh harapan besar terhadap pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang rencananya akan ditinjau langsung kemarin ya sama Pak Presiden RI Prabowo Subianto. Dan program ini tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan pesisir. Seperti Pak Hajir Buhungo mengatakan, hingga kemarin ya sebelum Presiden datang, masyarakat masih menunggu manfaat langsung dari keberadaan KNMP, khususnya bagi nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan. Karena menurut beliau, kehadiran Presiden di Gorontalo itu menjadi momentum penting agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung fungsi dan manfaat KNMP bagi nelayan.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

di Lopalo-Palo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polo-Palo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polo-Palo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwakop namanya itu di sini. Nah ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan petambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat hutan. Ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga. Ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sinilah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini okay. Artinya ada spot diving. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini bini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya semua, semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Baik, sahabat budaya, mau atau mau adalah dari lagu Minang ya. Kita sudah sama-sama mendengarkan Ratok Perantauan untuk sahabat budaya semuanya. Kita kembali lagi dengan info berikutnya sahabat budaya, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan di tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Dan ini disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah di hari Rabu kemarin. Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Dan beliau berharap semuanya sekolah ini akan terselesaikan di tahun 2028. Kepala Negara juga lanjut menuturkan bahwa program ini telah berjalan dan terus menunjukkan progres yang signifikan, di mana dalam realisasi program itu hingga saat ini pelaksanaan perbaikan dan pembangunan itu terus berjalan. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi Buti Top Portal rri.co.id.

0: Sahabat Budaya, Direktorat Samapta Polda Gorontalo kembali menggencarkan pemberantasan penyakit masyarakat dengan menyita 97 botol minuman keras ilegal dari 3 lokasi berbeda dalam pelaksanaan patroli perintis presisi 2026 di Sabtu malam hingga Minggu malam 10 Mei 2026 dini hari. Patroli dipimpin Almario A. Wawarundeng bersama 16 personel tim 3P yang menyisir sejumlah wilayah hukum Polda Gorontalo sejak pukul 23 WITA. Operasi dilakukan berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan miras ilegal. Penggerebekan pertama dilakukan di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sekitar pukul 2:05 dini hari. Dalam operasi ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial Dede bersama barang bukti 12 botol bir bintang dan 7 botol cap tikus. Tim kemudian bergerak ke Desa Padengo, Kecamatan Kabila sekitar pukul 2:44 menit. Dari lokasi kedua, polisi kembali menyita puluhan botol minuman keras berbagai jenis dari tangan MRM. Dan di lokasi kedua ini menyita 6 botol kasgaran, 11 botol bir bintang, dan 25 botol cap tikus. Lengkapnya Sahabat Budaya, untuk mengakses informasi ini silakan bisa mengakses di portal rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, Mongot atau Mongodula A, BMKG Gorontalo mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo. Juga sahabat budaya, perakirawan Virginia Rumimpunu menyampaikan wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrim meliputi Popayato Barat, Lemito, Wenggarasi, Taluditi, Buntulia, Tibawa, Bongomeme, Dungalio, Tabongo, Limboto Barat, Limboto, Kuandang, Telaga, Telaga Biru, Bolango Ulu, Tapa, Bolango Timur, Telongkabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Timur, Pinogu, Bone, serta wilayah sekitarnya. Dan pada siang hari cuaca di Gorontalo umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sementara malam hingga dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. BMKG juga mengimbau masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca buruk yang dapat memicu gangguan aktivitas maupun bencana hidrometeorologi. Suhu udara di Gorontalo diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga atau sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Jadi untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan wilayah Laut Sulawesi Utara diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di wilayah Teluk Tomini cuaca diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang pada kisaran yang sama yakni 0,5 hingga 1,25 meter sahabat budaya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Tia Fani malam hari ini. Tentunya masih kami temani sama lagu-lagu Nusantara untuk semuanya. Semoga dengan lagu-lagu Nusantara yang dihadirkan juga malam hari ini memberikan satu kebahagiaan buat semuanya. Kita lanjut lagi sahabat budaya, mau tata modla masih dengan lagu-lagu Nusantara. Kali ini kita ke daerah kita sendiri.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, kita akan sama-sama dengan satu drama legenda Gorontalo dengan judul Putri Ingalo.
2: Cucuku bakal mendapat pemuda tampan, tapi tunggu dulu. Sayangnya berpenyakitan, kurap, abongo.
3: Apa benar, Nek?
4: Coba aku, Nek. Pasti aku dapat putra raja.
2: Wah, kau sungguh beruntung. Kau akan menjadi seorang permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran.
5: Hei, Ingalo, rasakan olehmu hadiah ini.
4: Aduh, Kak.
5: Sejupit kau.
4: Hah? Ini tambahannya. Aduh, ampun, Kak. Jangan gampang saya, Kak. Kak, jangan dorong saya, Kak. Ampun, Kak. Sakit, Kak.
6: Saya hanyalah seorang gadis dusun biasa, Tuan.
7: Jangan merendah, gadis manis. Mungkin aku ditakdirkan Tuhan bertemu kau, gadis ayu, di taman yang indah ini.
6: Tuan terlalu berandai-andai, tapi apabila Tuan berkenan, silahkan Tuan ke pondok saya dan menikmati hidangan.
7: Tunggu dulu, Darma. Setujukah kau bila suatu saat nanti di taman ini kudirikan sebuah istana bermahligai cinta, tumpahkan kasih sayang bersama anak-anak kita kelak.
8: Sekarang, Ingal sudah hamil. Tinggal tunggu saatnya saja ya. Bagaimana kalau
9: kita ganti dengan kucing
8: dan bayinya kita hanyutkan ke sungai. Beres kan? Terbayar sudah dendam kita.
9: Semua anaknya kita perlakukan sama.
7: Ingalo, sangat menyesal setelah kau melahirkan 3 kali berturut-turut anak kucing. Musyawarah memutuskan bahwa itu adalah kutukan Tuhan dan kau akan membawa malapetaka bagi kerajaan ini. Bagaimanapun itu, keputusan musyawarah adat bahwa kau harus dibuang dari kerajaan ini.
9: Kalau itu sudah keputusan adat, baiklah, aku akan bawa nasib ini sesuai takdir Sang Maha Pencipta. Biarlah hal ini menjadi kenangan pahit bagiku. Selamat tinggal suamiku, selamat tinggal kakak-kakak. Lupakanlah adikku yang terkutuk ini, Kanda Pangeran. Relakan aku pergi dari sisimu, dari sisi seorang satria yang menyayangiku. Aku pamit. Selamat tinggal semua.
10: Pada episode pertama, Putri Ingalo sering disiksa oleh kedua kakaknya karena iri mendengar ramalan dari si nenek tua. Kedua ramalannya tidak sebaik yang mereka harapkan. Hasil ramalan nenek tua jompo pada awalnya baik, yakni menjadi kaya. Namun di ujung-ujungnya, kedua kakaknya akan mendapatkan jodoh berpenyakit kulit. Berbeda dengan Putri Ingalo, hasil ramalan dari si nenek tua akan menjadi permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran. Alhasil kedua kakaknya makin dengki, emosi kepada Putri Ingalo. Berawal dari sini kedengkian kakak-kakaknya setelah mendengar hasil ramalan nenek tua. Putri Ingalo pun bertemu dengan sang pangeran dan mereka memutuskan untuk menikah. Sang raja pun menyetujui keputusan mereka. Sampai akhirnya Putri Ingalo mengandung. Tetapi kedua kakaknya masih saja melanjutkan siksaan terhadap Putri Ingalo. Setiap Putri Ingalo melahirkan, bahkan 3 kali berturut-turut, kedua kakaknya selalu melakukan hal buruk. Tanpa sepengetahuan Putri Ingalo, mereka menggantikan bayi Ingalo dengan anak kucing. Dan bayinya pun dihanyutkan ke sungai. Sang putri sangat sedih. Kenapa hal ini bisa terjadi di kehidupannya? Sang pangeran pun sangat marah, membentuk sebuah musyawarah dan memutuskan bahwa itu adalah kutukan dari Tuhan dan akan membawa malapetaka bagi kerajaan. Ingalo pun pergi dari istana meninggalkan semuanya. Bagaimana dengan cerita selanjutnya?

Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Di sebuah gubuk yang berada di pedalaman hutan, hiduplah seorang pencari rotan bersama ketiga anak-anaknya. Si pencari rotan sedang sibuk membelah-belah pohon yang sudah tumbang di pedalaman hutan tidak jauh dari gubuk mereka. Dan ketiga anaknya sangat asik bermain palapudu.

0: Nak, hati-hati ya. Jangan main terlalu jauh. Sekitaran sini aja.
1: Saya Abah.
2: Dan ketiga anaknya mulai merasa lapar.
0: Tunggu Nunua, abis ini torang mau piba ambek kasubi deng lutu di kobong sablah.
1: Oke Abah.
2: Kemudian di istana, raja sedang sibuk mempersiapkan untuk berburu dan memanggil para mayulu kerajaan.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Tuboyanggu.
3: Panggil para tulai balang. Kita akan segera berangkat berburu.
4: Ma ode utonu eanggu.
5: Kita akan pergi ke hutan rotan.
2: Mayulu dan raja berangkat berburu. Tibalah raja dan para mayulu kerajaan di sebuah hutan rotan. Dan saat bersamaan, pencari rotan dengan ketiga anaknya masih berada dalam hutan tersebut.
0: Anak-anakku, selesai makan, jangan bermain di luar halaman kebun kita ini. Tadi, Abah lihat raja sedang berburu di sekitar sini. Jangan sampai kalian mengganggu aktivitas raja ya.
6: Oke, Abah.
2: Muncullah raja bersama Mayulu.
5: Hai pencari rotan, apa anak-anak ini keponakanmu? Karena aku tahu istrimu tidak pernah melahirkan.
0: Benar, titah Eyanggu. Mereka adalah anak angkat hamba.
5: Bagaimana kau mengambil anak angkat di tengah hutan ini?
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak ini hamba peroleh dari kendaga yang hanyut di sungai. Lalu hamba bawa ke pinggir sungai. Dan hamba buka, ternyata isinya adalah bayi manusia. Dan ini hamba alami selama 3 tahun.
5: Mengapa kau tidak cari orang tuanya yang tega membuang anaknya?
0: Sudah, Eyanggu. Tapi tidak ada yang mengaku. Maka hamba putuskan merawat mereka, dan kebetulan saya dan istri juga belum mempunyai keturunan.
5: Sebenarnya, kau harus laporkan kepada aku kejadian ini. Tega benar orang tua mereka, tidak berperi kemanusiaan.
2: Tiba-tiba, hati raja mulai curiga dengan apa yang dikatakan si pencari rotan.
7: Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba perasaan saya tidak enak? Pada saat saya mendatang anak itu, kenapa saya merasa dekat dengan mereka?
5: Baik, saya akan kembali ke istana. Anak-anak, jangan kalian bermain di luar halaman kebun ini. Di luar sana banyak binatang liar dan buas.
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak, itu tadi raja di kerajaan kita ini. Jadi, kita harus mengabdi kepada beliau sebagai raja ya.
1: Baik, Abah.
6: Abah, wajah tuan raja tadi mirip saya ya.
0: Masa, nak? Tapi, bukan ah. Ayo anak-anak, bantu Abah angkat rotan yang Abah sepotong-potong ini.
6: Oke, Abah.
2: Kemudian si pencari rotan dan anak-anaknya meninggalkan kebun dan kembali ke pondok mereka. Suasana istana mulai ribut karena sang raja mulai curiga.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Hamba Eyanggu.
5: Coba kamu panggil bidan kampung ke sini.
4: Hulango Eyanggu?
5: Ya, Hulango.
4: Baik, titah Eyanggu dilaksanakan.
2: Mayulu pun pergi memanggil Hulango dan segera kembali bersama Hulango.
3: Hulango, sini kak.
8: Baik raja, ada apa? Apa salah saya, Eyanggu?
5: Saya cuma mau tanya, apa benar anak yang dilahirkan putri ini lo berupa kucing?
8: Ampun, beribu ampun, Eyanggu. Anak permaisuri lahir sebagai manusia normal, tuanku.
3: Apa?
8: Iya, Eyanggu. Ampun, Eyanggu. Dulu yang menerima bayi itu adalah kedua kakak permaisuri. Sesudah itu, saya sudah tidak tahu.
3: Jahanam! Mayulu, cepat cari kakak-kakak dari putri Ingalo itu.
2: Mayulu pun pergi mencari kedua kakak putri Ingalo dan menyampaikan titah raja kepada mereka.
4: Kalian diundang raja ke istana. Raja sudah mengetahui semuanya.
9: Hah? Maksudnya? Ada apa ini?
4: Allah, sudah. Jangan banyak alasan. Cepat!
2: Setibanya di istana, kedua kakak putri Ingalo pun langsung disidang oleh raja.
10: Kalian sungguh kejam! Apa yang kalian lakukan kepada putri Ingalo? Kalian kemanakan anak-anak saya? Hah? Kalian tidak bisa mengelak lagi. Hulango sudah menceritakan semuanya.
2: Kemudian, kedua kakak putri Ingalo memohon pengampunan dan mengaku semua itu adalah perbuatan mereka.
9: Ampun beribu ampun, Eyanggu.
11: Kami berdua yang salah, Eyanggu. Kami mengganti bayi Ingalo dengan anak kucing. Lalu bayinya kami hanyutkan di sungai.
10: Apa? Kalian berdua tak tahu balas budi? Kalian berhati hewan? Mayulu, bawa mereka pergi dan kurung mereka.
2: Kegaduhan yang terjadi di istana sudah tersebar di kalangan masyarakat. Sampailah ke telinga Putri Ingalo. Dan Putri Ingalo langsung bergegas menuju ke istana. Semua penghuni istana sangat kaget dengan kedatangan Putri Ingalo.
9: Tahan, Raja! Raja, tahan!
7: Permaisuriku, Putri Ingalo. Putri.
9: Iya, Raja. Mohon ampun saya lancang datang ke sini. Tuanku, Tuhan tidak meridhoi hambanya yang mempunyai sifat dendam. Ambillah ini menjadi suatu pelajaran, Tuan. Begitu pula dengan kakak-kakakku. Sifat dendam, iri hati dan juga dengki adalah sifat yang dimurkai dan tidak direstui oleh Tuhan. Malah kita yang berdosa. Kanda, mohon ampun untuk saudara-saudaraku, Kanda.
12: Ingalo, dari mana kau tahu akan peristiwa hari ini?
9: Saya mendengar omongan dari rakyat di luar sana. Maka dari itu saya langsung bergegas menuju istana.

0: Ngalo. Ampuni kami, Ngalo. Kami selalu iri hati dengan apa yang selalu terjadi pada kamu, Ingalo. Kamu selalu beruntung, sedang kami tidak.
1: Kakak, sudahlah, Kak. Saya sudah memaafkan kalian. Jauh sebelum kalian meminta maaf. Sejahat apapun, kalian tetap saudara kandung saya. Kanda Raja, Tuhan saja maha adil, maha pemurah dan juga penyayang bagi hamba-hambanya. Kenapa kita tidak bisa saling memaafkan, Kanda? Tolong, ampuni saudari-saudariku, Kanda.
2: Baik, baiklah Putri Ngalong. Saya juga minta maaf atas keputusan yang saya buat dahulu. Seharusnya saya tidak gegabah untuk mengambil keputusan permaisuriku yang aku rindukan.
1: Kanda, terima kasih, Kanda.
0: Adikku, sungguh mulia hatimu. Kami menyesal. Kau bagai sebutir mutiara dalam lumpur. Walaupun kamu selalu kami tindas, hati kamu selalu baik. Maafkan kami, Ingalo.
1: Kakak. Iya, Kakak. Aku sudah memaafkan kalian, Kakak.
0: Kakak.

Putri Ingalo yang tidak menanam dendam di hatinya, memaafkan kesalahan kedua kakaknya, dan malah mendoakan kedua kakaknya diampuni oleh Tuhan. Dan mereka pun hidup rukun kembali sebagaimana wajarnya suatu keluarga utama, dan kedua kakaknya menyadari segala kesalahan mereka. Putri Ingalo mengajak kedua kakaknya untuk hidup saling menyayangi.

0: Putri Ingalo, kenapa kamu begitu kurus, permaisuriku? Kemudian kamu terlihat lesu sekali.
1: Kanda, selama ini saya berpuasa untuk kesehatan dan juga keselamatan Kanda, untuk anak-anak kita dan semua keluarga yang ada di istana.
0: Sungguh baik hatimu, Putri Ngalo. Kembalilah ke istana, permaisuriku. Kita bangun kembali rumah tangga ini yang sempat tercerai berai. Saya sangat merindukan kehadiranmu, Putri Ngalo. Dampingi saya memimpin kerajaan ini, dan sudah saatnya kita jemput anak-anak kita yang sudah terpisah lama dengan kita. Putri Ngalo, maukah engkau untuk kembali ke istana?
1: Baik, Kanda. Saya juga sangat merindukan Kanda, dan saya juga sangat merindukan anak-anak kita.
2: Akhirnya setelah kembalinya Putri Ingalo ke istana, suasana istana menjadi sangat damai. Sang Raja dan Putri Ingalo kembali hidup bahagia.

0: Halo, saya Dahlia Irwan sebagai Putri Inggalo.
1: Hai, saya Zulhafiz Tadore berperan sebagai Raja.
2: Saya Melandi Tampilang berperan sebagai Putri Pertama.
3: Saya Elia Nusantari Damopolii sebagai Putri Kedua.
4: Saya Yusri M. Pununoo berperan sebagai Pencari Rotan.
5: Saya Nur Ensya Banggai sebagai Hulango.
6: Saya Resto Putra Wanto Makro sebagai anak dari Putri Ingalo.
7: Saya Hairnisa Muhammad berperan sebagai anak dari Putri Ingalo.
8: Saya Muhammad Dodi Paneo sebagai Mayulu.
0: Teknik rekaman Yulanka Yusuf, narator dan penulis naskah Denilsa Silvi Bokings, disadur dari cerita rakyat Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Demikian mini drama legenda Putri Ingalo bagian kedua.
9: Kami dari Teater Angkasa One RRI Gorontalo. Oduana.
10: Baik, sahabat budaya, mulut atau mengudula, kita sudah sama-sama dengan mini drama legenda Gorontalo, Putri Ingalo. Sampai kapanpun cerita Gorontalo akan terus kita hadirkan agar generasi kita tahu bahwa di Gorontalo ada cerita-cerita yang wajib mereka harus tahu, dan itu menjadi satu pembelajaran juga buat mereka. Dan sahabat budaya, mulut atau mengudula, Tenga masih temani buat sahabat semua yang lagi tugas, yang lagi di rumah, yang lagi jalan-jalan, pokoknya semuanya yang lagi bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: dari kalah itu udah berhenti rapok deh. Kalau sekali sudah tidak.
1: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
2: Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu, 200.000 dulu. Nah yaudah, habis itu kasih menang berapa tuh, gitu. 1.200.000 masalah. Nah di situ dah awalnya dah mulai dah tagihan. Itu masang berapa ya? 800.000 masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih. Kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga, sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga, susah. Banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga. Kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok udah, sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih, menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total-total ya banyakan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin, tapi lama-lama kelamaan jadi edik gak bagus dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain dan semuanya udah di delete aplikasi. Karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

Sahabat budaya, berbagai persoalan sosial, kekerasan, bencana maupun tekanan kehidupan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban maupun masyarakat secara umum. Karena itu, kemampuan dalam melakukan trauma healing dalam pengelolaan stres menjadi sangat penting agar proses pendampingan ini dapat berjalan secara tepat, humanis, dan profesional. Dan ini disampaikan oleh Nisma Habinsanat, Kepala

0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengota atau mengodula, kita lanjut lagi malam hari ini masih dengan irama atau lagu-lagu daerah yang akan kami hadirkan. Dan di jam 22 seperti biasa ada apresiasi budaya lokal yang akan hadirkan Paya Lohungolopoli dan juga Gambus daerah Gorontalo.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

0: Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

وانت

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, di hari Ahad tanggal 10 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama kami program Ma4 Radio Republik Indonesia Gorontalo mengudara pada frekuensi 95,1 MHz. Untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Perempat dari Gorontalo sesaat lagi akan bergabung dengan Pro 1 untuk menyiarkan pelaksanaan religi pagi dan juga penyampaian warta pagi sampai nanti pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Baik, peringat persatu dan juga perempat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud langsung dari studio RRI Net.

masih mendengarkan. Menyambut Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di pagi ini puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena selalu diberikan kesempatan nikmat rahmatnya sampai dengan saat ini masih bisa bersama di religi pagi RRI Gorontalo yang disiarkan di Pro 1 Pro 4 setiap Senin. Itu topiknya adalah sholat dan khaifiatnya. Kami sudah bersama dengan narasumber Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI CDAI. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah.
0: Iya, sehat insyaallah Ustadz ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat walafiat. Sehat untuk kita semuanya. Dan kita awali dengan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Ustadz Husni. Tafadhal Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada pagi hari ini berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah, pagi yang berkah, pagi yang menginspirasi kehidupan yang lebih baik kita hari ini. Kita berharap insyaallah kebaikan hari ini berlipat dan semangat untuk terus berprestasi, bekerja untuk diri sendiri, keluarga, untuk umat, bangsa dan negara akan terus ada di dalam setiap lubuk hati dan semangat juang kita. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak sudah mendoakan di kesempatan kita pagi ini Senin 23 Zulqa'dah. Kita akan menerima penelpon. Pastikan dulu, kami mohon kerjasama Anda, penelpon yang ingin bergabung bisa mengontrol suara atau radio kontrolnya dikecilkan ketika sudah terhubung di studio RRI Net supaya tidak feedback dan kami bisa mendengarkan dengan jelas apa yang ditanyakan. Layanan telepon kami sudah bisa dihubungi. Halo. Halo, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Nenek Afni dibunuh.
0: Saya, kedua lo Nenek Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Gini Pak Ustaz, saya itu kemarin telat zuhur agak tertidur. Terus saya itu lagi telat sunat qabliyah. Nanti di telat tahajud awal saya itu teringat bahwa saya itu baru niat telat sunat qabliyah karena saya sudah baca doa-doa untuk telat wajib. Bagaimana itu, apakah sholat dan itu sholat wajib saya seteruskan itu 4 rakaat, apakah sholat saya itu sah? Dan saya sayangkan itu saya tidak sempat sujud sahwi. Apakah bagaimana itu Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum.
0: Nenek Afni
2: ya,
0: kasih karena sedikit Nenek Afni pesuara tadi bagaimana sudah sholat qabliyah baru sadar
2: niat
0: salat
2: sunat qabliyah zuhur. Terus saya teringat saya dalam tasawuf awal bahwa saya itu baru niat salat sunat qabliyah karena saya sudah baca-baca ayat untuk salat wajib. Jadi apa aja baru setelah salat itu salat zuhur saya teruskan, saya lanjutkan dan saya sayangkan itu saya tidak sempat sujud sahwi. Apakah sah salat saya itu Pak Ustaz?
0: Jelas Ustaz?
2: Sudah jelas.
0: Tunggu Nenek Afni.
1: Ya, sudah.
0: Oh, sudah ya?
1: Sudah.
0: Iya.
2: Apa
0: baik.
2: Itu kesalahan niat ya Ustaz? Saya cuma salat niat qabliyah ya. Terus dalam salat saya itu bahwa saya sudah lanjut untuk salat 4 rakaat itu salat wajib zuhur.
0: Iya, baik.
2: Saya tidak sempat untuk sujud sahwi. Apakah salat itu Terima kasih.
0: Terima kasih Nenek Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tambah penelpon atau dijawab dulu?
1: Kita jawab dulu ya.
0: Baik, tafadhal.
1: Sholat wajib dan sholat yang mengikuti sholat wajib disebut dengan sholat rawatib, niatnya berbeda. Kalau dia sholat wajib, maka niatnya adalah fardhan alayya. Kalau dia sholat sunnah, maka sunnah, sunnatan lillahi ta'ala. Itu berbeda, sehingga tidak boleh menggabungkan sholat wajib, sholat sunnah ke sholat wajib. Atau menggabungkan sholat wajib ke sholat sunnah, menurut mayoritas pendapat para ulama. Karena niatnya berbeda. Di kasus yang ditanyakan, ya niat sholat, belum melaksanakan sholat sunnah rawatib qabliyah, tapi sudah melaksanakan sholat wajib di dua rakaat, ingat belum qabliyah, meneruskan, akhirnya diteruskan ke sholat wajib duhur. Ya, tidak boleh ada dua niat dalam ibadah. Tidak boleh ada dua niat dalam ibadah. Kalau memang kita sudah niat tadi sholat duhur, sekalipun belum qabliyah, maka lanjutkan sholat duhurnya sampai selesai. Ya, tapi kalau kita masuk melaksanakan sholat qabliyah, maka tidak ada niat sholat duhur. Ya, yang ada adalah qabliyah duhur. Tidak ada sholat duhur. Yang ada adalah qabliyah duhur. Tidak boleh sementara dua rakaat qabliyah duhur, kemudian kita lanjut dengan niat sholat duhur, tidak boleh. Atau sementara sholat duhur, ingat belum qabliyah, kita niatkan sama-sama dengan qabliyah, tidak boleh. Oleh karena itu, kalau terjadi dua niat yang berbeda, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal karena rusak dalam niat. Ya, kalau dia rusak dalam niat, maka berarti sholat itu diulangi, bukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu berlaku jika ada rukun sholat yang ditinggalkan, itu satu. Yang kedua, sujud sahwi berlaku kalau ada rukun sholat yang dikurangi. Yang ketiga, sujud sahwi berlaku jika ada rukun sholat, ya, ada rukun sholat yang diragukan. Tiga atau empat, ini empat atau tiga, maka berlaku sujud sahwi. Adapun mencampurkan antara zuhur, ya, niat zuhur dengan niat qabliyah, itu tidak dibenarkan dan tidak berlaku baginya, ya, sholat, tidak berlaku baginya sujud sahwi. Maka Nenek Afni silakan diganti sholat zuhurnya, ya, boleh sebelum mengganti, didahului dulu dengan qabliyah. Setelah itu melanjutkan sholat duhurnya. Saya kira begitu.
0: Baik. Ke penelpon, silakan yang mau bertanya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifanto, Kota Raja.
3: Ya. Begini Ustaz. Khutbah Jumat itu termasuk dalam rukun sholat Jumat. Nah, bagaimana dengan orang yang datang pada saat khutbah sementara berlangsung, bahkan ada yang datang nanti pada saat iqomah? Karena saya juga sering begitu, Ustaz. Apakah termasuk sempurna sholat Jumatnya atau bagaimana? Saja, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
1: Baik, memang ada kalimat yang disebutkan dalam hadis itu yang berbunyi maka nuraka'ata ini, sesungguhnya khutbah Jumat itu dia posisinya sama dengan posisi dua rakaat zuhur yang tergantikan, kan dia asalnya adalah zuhur, kemudian Jumat ya zuhurnya 4 rakaat, 2 rakaatnya diganti dengan dengan khutbah Jumat. Bagaimana hukumnya orang yang hanya sholat dan tidak mengikuti khutbah, atau orang yang mengikuti khutbah tapi hanya setengah, apa Jumatnya sah? Jawabannya Jumatnya sah. Ya, kenapa Jumatnya sah? Khutbah itu dia syarat khutbah itu dia adalah syarat mutlak pelaksanaan Jumatan. Jadi Jumatan ini kalau dibikin seperti model acara Jumatan dimulai dengan masuknya waktu Jumatan, setelah itu didahului dengan khutbah, setelah itu salam. Itu namanya susunan acara pelaksanaan Jumatan. Maka jika terpenuhi syarat pelaksanaan Jumatnya, di situ ada masuknya waktu, kemudian ada yang azan, kemudian ada yang khutbah, kemudian ada yang imam, dan seterusnya, maka yang terlambat bahkan tidak mengikuti khutbahnya sah, karena syarat pelaksanaan Jumatnya terpenuhi. Hanya bagi yang tidak mengikuti khutbah, tetap sah Jumatnya karena dia sholat. Kecuali dia tidak sholat. Kecuali dia tidak sholat, maka batal Jumatnya. Karena inti daripada Jumat itu di sholat, pelaksanaannya. Kalau dia tidak sholat, maka berarti berkewajiban dia melaksanakan sholat zuhur setelah itu. Tapi kalau dia tidak ikut khutbah, tapi pelaksanaan khutbah sudah dilakukan, maka berarti pelaksanaan Jumatnya sah. Bagi yang terlambat tidak mengikuti, dan dia masih melaksanakan sholat, maka sholatnya sah, hanya pahala Jumatnya kurang. Karena tidak mengikuti Jumatnya. Maka oleh karena itu, yang paling afdol adalah, yang paling diwanti-wanti adalah, jangan pernah meninggalkan sholatnya. Jika ada yang meninggalkan sholatnya, maka dosanya adalah dosa besar, dan dia tetap berkewajiban melaksanakan 4 rakaat zuhur sesudahnya. Ya, yang kedua, jangan pernah meninggalkan khutbahnya, karena di khutbah itu, di situ adalah pengganti daripada 2 rakaat zuhur. Sekalipun ditinggalkan, tidak beresiko membatalkan Jumat seseorang. Yang bisa membatalkan Jumat seseorang itu jika di satu masjid hanya melaksanakan sholat Jumat dan tidak melaksanakan khutbah. Maka, ya, tidak melaksanakan khutbah, berarti susunan acara Jumatannya itu tidak terpenuhi dan bisa membatalkan semua Jumat orang yang melaksanakan. Tapi kalau terpenuhi, ada yang khutbah, kemudian ada yang sholat, yang terlambat tidak mempengaruhi, hanya mempengaruhi pada sisi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya, baik. Saya coba baca WA dulu ini, Ustadz, karena begitu banyak penanya yang ada di WA juga. Jadi, saya selingi dengan pertanyaan di WA. Ada pertanyaan dari Ibnu. Saya pernah menjadi masbuk di sebuah masjid. Saat itu hanya ada anak-anak SD ingin sholat zuhur karena tidak ada imam lain. Majulah seorang orang tua yang sudah uzur, Ustadz. Beliau sholat dengan duduk bersila. Ruku dan sujudnya hanya berupa isyarat kemiringan badan. Pertanyaannya, sahkah saya sholat berdiri bermakmum kepada imam yang sholatnya duduk seperti itu?
1: Baik, ada dua pendapat para ulama dari kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sakit dan kemudian jadi imam. Jadi ada dua pendapat para ulama, pendapat yang mengatakan bolehnya seorang makmum berdiri mengikuti imam yang duduk. Ya, bolehnya makmum berdiri mengikuti imam yang duduk. Tapi pendapat yang kedua mengatakan, ya kalau imam itu dalam keadaan berdiri dan kita mampu berdiri, maka lakukan berdiri. Kalau dia duduk, ya maka lakukan dia duduk. Tapi mayoritas mengatakan bolehnya, ya dalam posisi darurat, ya seorang imam uzur. Uzur itu tidak dibuat-buat, tapi karena ada halangan dia tidak bisa berdiri, dia hanya bisa duduk, maka posisi makmum bisa mengikuti dia, ya dalam keadaan berdiri. Ya, itu pendapat. Sehingga karena ini juga masih dibolehkan oleh para ulama, maka berarti boleh kita lakukan karena ada rekomendasi pelaksanaannya. Sebagaimana yang dilakukan dalam kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan melaksanakan sholat, beliau dalam posisi duduk, dan kemudian para sahabat mengikuti beliau dalam keadaan berdiri.
0: Ya, baik. Ada yang di YouTube juga bertanya, mohon pencerahan Ustadz. Ini dari akun Bilawal Saputra. Mohon pencerahannya Ustadz, berdoa setelah sholat fardu, setelah berzikir yang masing-masing 33 kali, apakah selalu diawali membaca sholawat terlebih dahulu?
1: Ya, berdoa sesudah sholat, berdoa sesudah sholat, sesudah zikir itu apa didahului dengan
0: sholawat.
1: Dengan bacaan salawat. Di kitab Kanzul Ummal itu disebutkan bahwa salawat itu menjadi pembuka, ya, dia menjadi pembuka daripada doa. Ya, sampai ada hadis yang berbunyi la yurfa'u du'a illa bis salawat. Tidak terangkat doa kecuali dimulai dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena dia adalah sesuatu yang sangat penting, maka disusunlah adab berdoa. Ya, adab berdoa itu namanya adab itu etika saja. Ketika dilanggar selama dia tidak wajib, maka berarti tidak membatalkan doa, hanya bisa mengurangi adab. Ya, kalau mengurangi adab itu hukumnya makruh. Ya, tidak, karena dia tidak wajib, sehingga disusunlah urutan adab berdoa. Adab berdoa dimulai dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi membaca alhamdulillahirabbil hamdi wa fi ni'mahu wa kafi mazidah. Kemudian yang kedua, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, dengan dalil la yurfa'u du'a illa bis salawat. Ya, tidak terangkat doa kecuali dengan membaca salawat. Yang ketiga, isi apa yang kita minta dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ditutup dengan salawat lagi, salawat kepada Nabi dan salawat kepada para Nabi dan Rasul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kemudian ditutup terakhir setelah salawat kepada Nabi, salawat kepada para Rasul, dan terakhir ditutup dengan alhamdulillah. Ya, ditutup dengan alhamdulillah. Jadi itu susunan adab, ya, yang diurut oleh para ulama, tata cara adab kita berdoa kepada Allah. Bagi yang berdoa tidak baca alhamdulillah, sah doanya, hanya melanggar etika, tidak beradab. Bagi yang berdoa tidak baca salawat, sah solatnya, sah doanya, hanya melanggar etika berdoa, adab berdoa kepada Allah. Karena ada yang berdoa langsung minta. Kita saja minta uang sama orang tua, anak-anak minta uang sama orang tua, itu kan dipuji, mama ini cantik, papa ini ganteng. Nah, papanya bilang, oh ada pun lagi yang dia mau. Ya, akhirnya kita saja dan manusia kan harus begitu, apalagi kita minta kepada Allah, mintanya lagi surga. Ya, kan tidak beradab minta surga, kemudian tidak pernah kita memuji Allah. Kita tidak pernah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dahului permintaan itu dengan hamdalah, dan dahului permintaan itu dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya, baik. Lanjut. Baik, Ustaz, kita break dulu. Nanti setelah ini kembali telepon akan diterima dan WA akan dibaca. Tetaplah bersama kami.
4: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali Religi Pagi. Untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon, kami beri Anda kesempatan saat ini sebelum ada pertanyaan di WA maupun di YouTube. Layanan telepon sudah bisa diterima. Assalamualaikum, Religi Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Anies.
1: Pak Anies, Kota Barat.
2: Nah,
1: dua lo Pak Anies.
2: Yo, singkat saja ini Pak Ustaz. Orang yang tidak pernah melaksanakan salat wajib tapi ikut salat jenazah, mana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diterima satu penelpon lagi, karena tadi Pak Anies pertanyaannya singkat, jelas, bisa diterima satu penelpon. Halo, 082196648664. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Dari Pak Azhar di Tilango.
1: Pak Azhar Tilango. Pak Azhar di Tilango, silakan Pak.
3: Ya. Ada pendapat seorang haji dan itu didengar oleh beberapa orang Ustaz. Katanya, kalau sudah naik haji itu sudah tidak perlu sholat lima waktu. Nah, menurut pendapat Ustaz bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya juga cukup jelas dan singkat, bisa dijawab sekaligus diawali pertanyaan Pak Anies tadi. Ustaz, tidak sholat wajib tapi sering sholat jenazah, hukumnya seperti apa itu Ustaz?
4: Baik, di kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal ya, tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis yang beliau nukil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya la yaqbalullahu an-nawafil, Allah tidak menerima yang sifatnya sunnah, ibadah yang sifatnya sunnah atau sholat sunnah lah maksudnya, jika tidak terjaga yang wajib. Jadi bikin tersinggung sebenarnya ya. Dia hanya bisa bisa melaksanakan yang sunnah, apalagi yang sunnah, yang fardu kifayah ini kan khusus buat manusia.
1: Iya.
4: Sementara dia tidak tunduk kepada Allah melalui yang wajib. Bagaimana? Sama dengan orang yang hanya sedekah ya, tapi dia tidak puasa. Sama dengan orang ya, orang yang hanya bermuamalah tapi dia tidak berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan kalau berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, tidak terterima amalan yang sunnah jika tidak menjaga yang wajib, maka sholat sunnah, sholat fardu kifayah ini kan bisa diwakilkan, tidak akan terterima, karena yang melaksanakan sholat fardu kifayah adalah orang yang tidak melaksanakan sholat, yang tidak melaksanakan sholat wajib. Itu didasarkan pada riwayat itu. Jadi silakan bisa disimpulkan Pak Anies. Yang kedua adalah ya, yang kedua pertanyaan dari Pak Azwar tadi, memang ada kasus seperti itu di kampung, orang balik haji kemudian tidak sholat lagi, bahkan mengklaim tidak penting lagi sholat. Biasanya setelah ditanya kenapa tidak mau sholat, dia bilang dua rakaat yang saya lakukan di Madinah itu nanti seribu kelipatannya, seribu rakaat dilaksanakan di masjid yang lain. Jadi katanya nanti seribu kali kamu sholat di kampung ini baru bisa membandingi dua rakaat yang ada di sana. Ditambah lagi dengan klaim bahwa di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat daripada masjid yang lain. Jadi sebenarnya ini model pemahaman seperti ini pemahaman yang keliru ya, pemahaman yang keliru. Kewajiban haji itu ya, dan kesempurnaan haji itu tidak membatalkan kewajiban pelaksanaan ibadah, termasuk pelaksanaan ibadah sholat. Tidak boleh. Jangankan itu, hampir sama pernyataan ini dan pernyataan di kalangan sebagian para orang-orang yang bergulat dalam ilmu tasawuf, dia bilang al-abidu wal-ma'budu wahid. Hemolubat hatahitu bolo. Di posisi orang sudah dekat, katanya dengan Allah, sudah saling mengenal, maka beban taklifiyah syariah, beban kewajiban melaksanakan sholat tidak penting lagi, karena puncak kedekatan sudah sampai, orang sudah wusul, sudah sampai. Maka berarti bebannya di bawah sudah tidak dilaksanakan. Ini juga pendapat yang sesat. Ya, ini pendapat yang keliru. Sekali lagi, ya, sholat wajib itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan orang tetap melaksanakan kewajiban yang lain seperti zakat, seperti puasa, seperti haji. Dan kebalikannya, kesempurnaan haji itu tidak mengurangi atau tidak membatalkan kewajiban pelaksanaan ibadah yang lain termasuk sholat. Ukuran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ukuran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan pahala bisa bertambah, bisa berkurang, ya, dia akan berkurang ketika kesempurnaan memahami agama ini kurang. Misalnya ada hadis Rasulullah menyebutkan Inna Allaha yuhibbur rahila wal murtahila. Allah senang orang yang sudah menyelesaikan satu ibadah yang sempurna dan kemudian melanjutkan ibadah itu setelahnya. Ya, itu berarti Allah tidak senang bagi orang yang menyelesaikan pekerjaan ibadah, salah satu ibadah yang sempurna, dan kemudian dia tidak melanjutkan ibadah itu sesudahnya. Jika dia tidak lanjutkan, walau tabiatu Madinah, walau tabiatu Makkah, walau halinya aja tabiat, berarti Allah tidak menerima ibadahnya, termasuk tidak menerima hajinya. Kenapa? Implementasi daripada ibadah haji mabrur itu adalah karena amaluhu ba'dal haji khairam yang qabli. Amalannya harus lebih kualitas, kuantitas, ya, dari sebelum, setelah dia berangkat, daripada sebelum dia berangkat. Ya, jadi lebih kualitas saat dia pulang. Ini ternyata tidak. Jika amalan yang 5 waktu, bolo 4 waktu, 3 waktu, sampai kemudian habis waktu, ya, dan seterusnya, maka berarti bukan haji mabrur. Sekali lagi, ya, rumusnya adalah haji tidak membatalkan kewajiban yang lain. Kesempurnaan haji tidak bisa membatalkan kewajiban yang lain termasuk sholat, karena kewajiban ini niatnya berbeda dan kaifiatnya pun berbeda-beda.
1: Jadi seseorang seharusnya semakin menjaga kualitas ibadahnya seperti itu, ya, balik dari tanah haram. Ya, kita masih punya waktu dan ini ada pertanyaan di WhatsApp Ustadz dari Bapak Doktrandus Haji Ibrahim Tamu SHMH. Dituliskan seperti itu, jadi harus saya baca juga. Bagaimana hukum seorang yang biasa menjadi imam di setiap subuh tidak kunut, tapi di lain waktu dia baca kunut saat menjadi imam di masjid yang terbiasa baca doa kunut setiap subuh? Tafadhol Ustaz.
4: Baik, saya memahami persoalan kunut dan tidak kunut ini kan dia furu'iyah. Furu'iyah ini persoalan cabang, bukan yang substansi. Kalau dia persoalan cabang furu'iyah, maka penilaiannya menurut saya, kalau menurut pendapat yang lain silakan, ya, penilaiannya adalah afdol tidak afdol, bukan sah tidak sah. Sekalipun ada yang menilai kunut itu dengan menggunakan kacamata sah tidak sah, tapi kalau saya menilai kunut itu saking ulama berbeda tentang status model ibadahnya, maka saya menyimpulkan, ya, dia adalah dinilai dengan sah tidak sah. Kalau penilaiannya sah tidak sah, berarti dikembalikan kepada masing-masing. Ya, yang tidak kunut dia menilai bahwa kalau penilaiannya afdal tidak afdal, ya, afdal tidak afdal, bukan sah tidak sah, maka berarti bagi yang kunut, dia katakan ini afdol. Ketika bilang afdol, orang lain berarti tidak batal. Ya, dia akan meyakini bahwa yang tidak kunut tidak afdol. Atau kebalikannya. Berbeda kalau dinilai kunut itu sah tidak sah. Ya, kalau yang kunut dia bilang ini yang sah, berarti orang lain beresiko tidak sah. Nah, padahal ulama berbeda, ya, berbeda pandangan seputar itu. Oleh karena itu, ada yang sholat subuh di masjid yang kunut, alhamdulillah. Besoknya dia sholat subuh di masjid yang tidak kunut, juga alhamdulillah. Ini dipraktekan oleh imam madhab. Ada imam madhab yang sholat di belakang imam yang kunut, dia juga ikut kunut, padahal dia tidak padahal dia tidak kunut. Ya, giliran mereka saling silaturahim. Ya, giliran imam pertama tidak kunut, dia kunut. Setelah ditanya kenapa Anda kunut? Karena dia bilang ada di belakangku ada imam besar yang punya madzhab harus kunut. Jadi silaturahim itu tetap terjaga karena penilaiannya sebenarnya bukan penilaian sah tidak sah, tapi penilaiannya afdol tidak, ya afdol tidak afdol. Saya kira tidak ada kata batal sholat disebabkan karena mencampur andukan sholat subuh yang kunut dengan tidak kunut. Saya kira itu. Pak Ibrahim tamu dari Masjid Darul Arqam ya?
1: Iya.
4: Masjid Al-Rayyan.
1: Al-Rayyan di Agus Salim ya?
4: Iya.
1: Iya. Iya, biasanya juga sering ketemu di buka puasa, di Jumat. Berkah selalu untuk jamaah Masjid Ar-Rayyan di Agus Salim. Ya, kami ke penelpon berikutnya. WA ya? Saya coba dulu WA. Seta angka telepon. Oh, kalau seta angka telepon dulu. Belum ya? Oke. Ada Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola. Ustadz, posisi imam saat sholat jenazah seperti apa antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan?
4: Posisi imam sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah dalam fikih sholat jenazah semua disebutkan. Kalau dia laki-laki berada, posisi imam berada di depan kepalanya. Ya, kalau dia terlentang, maka posisi kita, posisi jenazahnya di depan. Imamnya lurus dengan kepalanya. Yang kedua, kalau dia perempuan, wanita almarhumah, maka posisi ya imamnya berada sejajar dengan posisi perutnya atau posisi pusatnya yang ada di perut. Ya, nah itu yang membedakan untuk jenis laki-laki dan jenis perempuan. Untuk banci dengan dolce tidak ada.
1: Ya, jadi
4: tidak boleh ditengah.
1: Oke. Kita orang lanjut lagi penelpon. So, ada Maman penelpon. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Religi pagi. Halo. Iya, baik. Kita ke penelpon berikutnya yang sudah terhubung di layanan telepon kami langsung bersuara ya. Jangan diam lama sekali mau vakum di udara. Di telepon sudah ada. Halo, penelpon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, Pak?
5: Amran Kaharu.
1: Pak Amran Kaharu di Kelurahan Pulu Bala. Silakan, Pak Amran.
5: Begini, Pak Ustaz. Saya sering-sering kedatangan tamu karena kebetulan saya di posisi tailor sekarang. Setiap tamu datang itu sudah menjelang atau sudah pas waktu sholat. Nah, saya pernah tidak sholat tepat waktu itu. Karena masih ada tamu yang saya perlu hargai. Yang jadi pertanyaan kami, apakah saya bisa meninggalkan tamu saya sementara duduk dan saya akan pergi ke masjid? Saja menjadi pertanyaan Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon, kesempatan terakhir mungkin ini nanti akan dijawab sekaligus oleh Ustadz dua penelpon atau dua penanya melalui telepon setelah Pak Amran Kaharu di Kelurahan Pulu Bala, Kota Tengah. Silakan, halo penelpon.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Muslim Boto, silakan.
6: Nah, kemarin itu saya sempat dengar penceramah untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah, yang sholat isya dan sholat subuh. Kira-kira kalau mau disandingkan dengan sholat zuhur, asar, maghrib, kira-kira apa keistimewaan dari dua sholat ini, sholat wajib yaitu isya dan subuh ini? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mus. Ustadz, silakan Pak Amran Kaharu, pertanyaannya tadi.
4: Ya, Pak Amran Kaharu bertanya tentang apa tadi? Lupa lagi.
1: Iya, bertanya tentang bagaimana apakah bisa meninggalkan tamu bertanya atau sholat maghrib dulu atau sholat dulu.
4: Jadi pertama, Pak Amrang Karu, berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama, di level yang paling afdal, ketika ada tamu, kita ajak dia sholat. Ya, di level yang paling afdal, ketika ada tamu, kita ajak dia sholat.
1: Masya Allah.
4: Di level yang kedua, tidak terlalu afdal, ya tidak terlalu afdal, ada para, jika pekerjaan, ya pekerjaan kita, atau urusan kita dengan tamu itu urusan yang, urusan mendesak, dan seolah-olah kita dan tamu itu tidak ada lagi, tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat di awal ya, di awal waktu, maka ini dikiaskan dengan semua pekerjaan ya, oleh sebagian para ulama mengatakan ada urusan penting itu bisa ditunda sholatnya kalau urusan itu mendesak untuk dilakukan dan kesempatan awal sholat tidak bisa direbut. Ya, maka boleh didahulukan urusan itu yang penting. Ya, urusan itu adalah sangat penting. Tapi yang pohunggulia dan seterusnya, dan tidak ada yang penting, maka berarti mendahulukan panggilan Allah daripada kebutuhan kita dengan manusia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sama dengan di beberapa universitas Islam di Timur Tengah itu, kalau zuhur dan sementara kuliah, dosennya belum langsung membubarkan mahasiswanya, dia selesaikan dulu kuliahnya, kemudian dia lanjutkan, setelah itu mereka sholat zuhur sama-sama. Itu namanya mentakhir sholat dengan alasan tertentu. Tapi kalau urusannya misalnya tidak terlalu penting, kuliah ini bisa ditunda dan bisa nanti dilanjutkan, ya, maka berarti ya boleh kita dahulukan awal waktu sholat dan kemudian melanjutkan dengan sholat. Kecuali misalnya di kondisi sholat maghrib ya. Ya, kalau tamunya datang di sholat maghrib, waktunya mudayak, bukan muwasa. Mudayak itu waktunya sempit. Waktunya itu kurang lebih hanya 40 menit. Setelah itu akan berganti dengan waktu sholat isya. Maka dipaksa tamunya sholat. Kalau memang bukan orang sholat, sudah kita yang sholat. Dan dia paham. Jadi tamu juga ini harus paham. Kalau mau bertamu, jangan di waktu sholat.
1: Ya,
4: mau bertamu di waktu sholat. Dan kalau ada yang mau bertamu kita di waktu sholat, ya silakan ditelepon, memang mau datang nanti sudah zuhur ya, sudah asar, jangan di waktu sholat. Yeah. Ustadz datang dia tidak bawa WA, ya dia tidak bawa telepon dan seterusnya, suruh duduk dulu baru kita melaksanakan sholat, atau kita ajak dia sholat sama-sama seperti itu. Itu di level, artinya begini, tidak berdosa kita ketika ada tamu kemudian kita belum melaksanakan sholat, tidak sampai pada level berdosa, hanya memang awal waktu sholat yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk diburu, ya as-salatu fi awali waktiha, itu kita tidak dapat. Seperti itu. Ini tinggal berkaitan dengan situasi dan kondisi bagaimana kita bisa menyesuaikan. Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir.
1: Dari Pak Musdi Limboto, keistimewaan berjamaah di sholat isya disandingkan dengan sholat wajib lainnya apa Ustaz? Ada penceramah yang
4: sempat jadi sebenarnya,
1: seperti itu.
4: Ya. Sebenarnya status sholat isya dan sholat subuh itu sama dengan sholat-sholat yang lain. Dan masing-masing punya keistimewaan. Yang saya kira ini berbeda keistimewaan masing-masing. Kalau sholat isya itu ada riwayat yang menyebutkan barang siapa yang sholat isya dengan rawatibnya, maka nilai sholat isya dan rawatibnya itu sama dengan dia melaksanakan sholat semalam penuh. Bagaimana itu sholat isya? Sholat subuh juga begitu, punya keistimewaan ya. Sholat subuh itu inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bacaan yang langsung disaksikan oleh malaikat itu hanya disebutkan di sholat subuh. Berikut di sholat asar, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah oleh kalian semua sholat, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan. Keutamaannya luar biasa sholat asar. Orang sibuk tapi masih bisa sholat asar, balik dari kantor dan seterusnya. Begitu sholat duhur, begitu juga sholat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ketika ada hadis yang menyebutkan afdolnya sholat isya atau afdolnya sholat subuh, itu berarti sholat ini bukan hanya dua waktu, tapi keistimewaannya berbeda-beda yang harus dijaga 3 5-5-nya. Dalam Al-Quran tadi disebut, hafidhu ala salawat, jaga 5 ini. Wassalatil wusta, lebih-lebih kalau mau jaga, sholat yang paling berat. Orang sibuk, tapi bisa melaksanakan sholat, itulah sholat asar,
1: iya,
4: dan seterusnya. Saya kira tidak bisa dipisah.
1: Iya. Baik. Kita sudah di penghujung waktu, nanti akan dijawab pertanyaan yang lainnya Ibu Arni dan juga Pak Iskandar Bu Bouta ya. Iya, di Biau itu sudah memberikan pertanyaan, tapi insya Allah pekan depan, karena berebutan yang mau bertanya di topik hari Senin ini, Ustadz ini memperlihatkan bahwa kita muslimin muslimah di Gorontalo itu menganggap bahwa sholat tiang kehidupan seorang muslim, insya Allah dengan segala pencerahan dari narasumber kita di setiap hari di Religi Pagi ini akan lebih memberikan pencerahan banyak untuk kita semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, belum terlayani.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari jalan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tentunya ini pasti akan bermanfaat sekali untuk para nelayan. Dan komentar dari Bapak tadi menyampaikan bahwa akan memperjuangkan hak-hak para nelayan dan juga petani.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuger.

0: Kita awali dengan informasi pertama, Komdan Lanal Gorontalo menyebut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Kampung Nelayan Merah Putih sangat dinanti masyarakat, khususnya para nelayan di Leato Selatan. Berikut laporan Desri Ansyah.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Komandan Lanal Gorontalo, Hani Chandra Sukmana, mengatakan kehadiran Presiden sangat dinantikan masyarakat nelayan karena program tersebut dinilai membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan Lanal Gorontalo juga menyampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya menegaskan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak nelayan dan petani di Indonesia. Selain itu, Lanal Gorontalo turut mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
2: Alhamdulillah, Bapak Presiden RI Prabowo sudah datang ke sini mengunjungi dan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih ini, tentunya yang memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat karena tentunya ini pasti akan bermanfaat sekali untuk para nelayan. Dan komentar dari Bapak tadi menyampaikan bahwa akan memperjuangkan hak-hak para nelayan dan juga petani. Itu yang disampaikan. Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Olalo. Kemudian di sini juga membantu dalam masalah pengamanan. Itu tentunya kita sangat mendukung, apalagi Kampung Nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
1: Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menilai persoalan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga rendahnya akses pendidikan bagi generasi muda. Karena itu, sektor pendidikan kini menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango menegaskan kemiskinan akan terus terbentuk apabila anak-anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dinilai berdampak langsung terhadap keterbatasan kemampuan kerja, rendahnya produktivitas, hingga sulitnya masyarakat keluar dari tekanan ekonomi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan menjadi investasi jangka panjang dalam menurunkan angka kemiskinan daerah.
3: Terkait dengan kemiskinan ini, yang perlu kita lakukan hari ini, menjadi masalah kita hari ini adalah bagaimana kita mengatasi angka tidak sekolah, anak tidak sekolah, ATS. Karena ATS hari ini Provinsi Gorontalo ini cukup luar biasa, hampir 30.000. Bone Bolango saja hari ini 3.000-an. ATS ini kan anak tidak sekolah itu ada 3 penyebabnya. BPB, belum pernah bersekolah, DO, dan kemudian lulus tidak melanjutkan atau LTM.
0: Menurutnya, pemerintah daerah kini fokus memastikan seluruh standar pelayanan pendidikan tetap terpenuhi agar tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Selain memperkuat sarana-prasarana sekolah dan kualitas pembelajaran, Dinas Pendidikan juga memprioritaskan penanganan anak tidak sekolah atau ATS yang masih cukup tinggi di Bone Bolango. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap upaya memperluas akses pendidikan dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Peringat Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo terus berkomitmen memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat miskin berjalan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan melalui verifikasi dan validasi data secara berkala agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Arfiani Katili, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengandalkan data lama, tetapi juga aktif melakukan pembaruan data di lapangan. Hal ini juga penting untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Ia juga menjelaskan Dinas Sosial juga bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk mengidentifikasi warga miskin secara lebih akurat. Kolaborasi ini dinilai efektif karena aparat desa lebih mengetahui kondisi real masyarakat di wilayahnya masing-masing.
4: Jadi ketika dilakukan asesmen, yang pasti dia sudah terlebih dahulu karena datanya sudah ada di kita.
5: Oh iya, betul.
4: Datanya kan sudah terpusat, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi kita melihat dulu datanya. Jadi yang terlebih dahulu misalnya sudah ada diusulkan nama-nama dari Dinas Pendidikan misalnya. Lalu kita sandingkan dengan DTS kesehatan ini. Kita verifikasi awal dulu sebelum kita turun melakukan asesmen ke lapangan. Pada saat kita sudah lihat bahwa dari 10 anak misalnya, kemudian dari 10 anak itu kita petakan dia desil berapa. Dari keluarga yang desil 1, desil 2, desil 3. Kami juga dibantu oleh teman-teman tenaga pendamping sosial yang ngunjap di wilayahnya sampai dengan di tingkat desa.
0: Selain itu pihaknya juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa belum terakomodir atau menemukan adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bansos. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi. Afriani berharap dengan sistem semakin transparan dan akuntabel, program bantuan sosial dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Pendengar, adanya penurunan jumlah angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo selang 2 tahun terakhir menunjukkan keseriusan semua pihak dalam menekan warga miskin di kabupaten kota. Bahkan pendengar, penurunan angka kemiskinan tersebut secara signifikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan hal itu, anggota DPRD Gorontalo Utara, Windra Laguru, mengemukakan kerjasama semua komponen di tahun sebelumnya menunjukkan turunnya angka kemiskinan di daerah ini. Untuk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 kemarin, selain angka kemiskinan menurun, juga disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia IPM yang semakin membaik. Ternyata kerja keras pemerintah daerah dan komponen terkait lainnya selama ini mampu menekan jumlah angka kemiskinan secara bertahap.
5: Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2025 capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara itu sebesar 0,79% dan ini melampaui realisasi pada tahun sebelumnya. Kemudian tingkat kemiskinan juga menurun sebesar 15,89% tahun ini.
0: Pentingnya sinergitas dan kolaborasi semua pihak dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan ke depan, di mana legislatif senantiasa terus mendukung program dan kegiatan sosial berkaitan dengan kemiskinan. Pendengar, Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munarfa menilai penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo dalam dua tahun terakhir dipengaruhi sejumlah program strategis yang dijalankan pemerintah daerah secara konsisten. Selengkapnya wawancara Desy Ransa Mahmud dengan Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munarfa berikut ini.
6: Di 2 tahun terakhir ini angka kemiskinan di Gorontalo itu menurun. Nah, menurut Bapak dari Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo itu faktor apa atau program apa yang paling berpengaruh di penurunan kemiskinan Gorontalo ini, Pak?
7: Saya kira yang pertama, kemiskinan itu turun. Ada beberapa program yang konsisten dilaksanakan oleh gubernur, pertama menjaga tingkat inflasi yang di bawah rata-rata nasional dan sekitar 2% itu. Itu satu. Yang kedua, ada nilai tukar petani yang cukup naik, meningkat terkait dengan komoditas khususnya jagung. Nah, yang ketiga, ada beberapa aktivitas ekonomi yaitu yang potensial dalam tahun-tahun mendatang dan tahun yang sedang berjalan, yaitu efek dari penambangan, gitu, efek dari kehadiran pertambangan di Gorontalo, baik pertambangan yang ada di Puwato maupun di Bonebelah. Dan yang lainnya, saya kira, harus terus-menerus ada koordinasi antara Pemprov dan Pemda Kabupaten untuk berkoordinasi untuk mengatasi atau menurunkan kemiskinan menjadi satu digit.
6: Sebagai koordinator Komisi 2 ini, Pak, apa yang akan dilakukan Komisi 2 agar angka kemiskinan di Gorontalo ini menurun signifikan dan tidak naik lagi, Pak?
7: Fungsi kita sebagai anggota Dewan untuk mendorong terus-menerus bagaimana pemerintah, antar pemerintah, Pemprov dan Kabupaten ini berkoordinasi betul, fokus mengatasi angka kemiskinan dengan cara memperluas lapangan kerja, ya. Yang kedua, kita akan terus-menerus untuk mendorong antara Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk berkoordinasi mencari sasaran-sasaran strategis yang mana kedua pemerintahan ini bisa berbagi peran dan tanggung jawab dan tugas. Gitu loh. Nah, misalnya saja dalam konteks ini soal UMKM. Nah, biarkanlah kabupaten kota terkait dengan UMKM mereka mengurusi hal-hal yang yang dasar. Misalnya bagaimana mereka ditumbuhkan UMKM itu. Tapi setelah mereka tumbuh, supaya dia bertahan dan dia bisa memiliki pasar yang luas, itu berikan kewenangan dan peranan dari Pemprov. Jadi gitu caranya. Jadi kalau Pemkab dan kota itu mengembangkan UMKM dengan cara menumbuhkan mereka supaya melakukan kegiatan usaha UMKM, pengembangannya untuk dia berlanjut dan pasarnya luas, itu menjadi tanggung jawab provinsi. Jadi kalau dengan demikian, ya Gorontalo itu akan segera mengatasi untuk menurunkan angka kemiskinan. Saya kira itu. Sekali lagi, koordinasi-koordinasi di dalam mengatasi angka kemiskinan menjadi kata kunci, saya kira, dalam konteks bagaimana Gorontalo bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit. Demikian.
6: Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan kita informasi selanjutnya, sebanyak 264 jumlah jemaah haji Kota Gorontalo dilepas secara resmi oleh pemerintah Kota Gorontalo menuju asrama haji antara Gorontalo sebelumnya diberangkatkan ke Tanah Suci. Selama berada di asrama haji antara Gorontalo, berbagai tahapan haji akan dilalui oleh para jemaah haji Kota Gorontalo yang tergabung pada kloter 28 UPG ini.
2: Bertempat di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo Minggu malam kemarin, pemerintah Kota Gorontalo menggelar doa pemberangkatan jemaah haji asal Kota Gorontalo yang berjumlah 264 orang jemaah. Meskipun kegiatan pelaksanaan doa pemberangkatan tersebut sempat molor, namun penyelenggaraan kegiatannya tetap berjalan baik dan lancar. Abdul Qahar Salilama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo bersama OPD terkait dalam memaksimalkan kegiatan dimaksud. Menurutnya, saat memasuki asrama haji antara Gorontalo, para jemaah akan menjalani tahapan proses pemberangkatan menuju embarkasi Makassar dan Jeddah, Arab Saudi.
3: Jemaah Kota Gorontalo 264, dan saya berdoa semoga akan tetap 264 sampai di Tanah Suci, karena pada malam ini juga setelah rombongan diberangkatkan dari Masjid Jami ke asrama haji, itu akan melakukan layanan non-stop service sekalian pemeriksaan kesehatan terakhir. Dan di beberapa kloter lain itu banyak yang gagal berangkat karena dinyatakan tidak layak terbang, baik karena tekanan darahnya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Makanya kita berdoa semoga 264 jemaah kota ini akan lolos tes kesehatan yang terakhir ini, sehingga bisa sampai di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya juga kita berdoa semoga bisa pulangnya ini lengkap juga 264.
2: Sebagai kakan Kemenhas Kota Gorontalo, dirinya terus berdoa dan berharap seluruh jemaah Kota Gorontalo tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam menunaikan ibadah haji tahun 2026 ini. Diharapkan seluruh jemaah haji Kota Gorontalo seluruhnya dapat melewati dengan baik pemeriksaan kesehatan terakhir sebagai penentu jemaah bersangkutan untuk layak terbang. Hendra Raup melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Bode Bolango terus memperkuat implementasi posyandu dalam mendukung pelayanan 6 standar pelayanan minimal di tingkat desa melalui kegiatan pembinaan dan monitoring bersama pembina posyandu Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi masyarakat khususnya kaum ibu di Bode Bolango karena program posyandu tidak hanya menyentuh sektor kesehatan tetapi juga mendukung kesejahteraan keluarga dan pelayanan sosial dasar di desa. Bupati Bode Bolango Ismet Mile juga mengatakan kehadiran tim pembina posyandu Provinsi Gorontalo memberikan motivasi besar bagi kader dan masyarakat dalam memperkuat pelayanan dasar hingga tingkat desa. Menurutnya posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung 6 pelayanan dasar pemerintah di desa, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga keterlibatan lingkungan masyarakat.
4: Kita dengarkan bersama tadi bahwa kunjungan ibu pembina posyandu Provinsi Gorontalo tidak hanya datang dengan tidak ada apa-apa. Tidak terduga oleh para ibu-ibu sekalian dengan tingkat kepedulian dari ibu pembina posyandu Provinsi Gorontalo terkait di dalamnya bantuan. Tidak hanya itu untuk kali ini, insyaallah ke depan akan bertambah terus.
1: Bupati Bode Bolango menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung penguatan kapasitas kader posyandu agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan menjangkau seluruh wilayah desa. Ia minta posyandu harus menjadi pusat pelayanan masyarakat di desa, karena itu kader-kader posyandu perlu diperkuat agar mampu membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bode Bolango berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kader posyandu dapat memperkuat peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Pendengar, ketersediaan beras di Provinsi Gorontalo dipastikan dalam kondisi aman bahkan mengalami surplus. Hal ini sebagai bentuk jaminan pemerintah terhadap ketahanan pangan daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi De Mario, mengungkapkan bahwa produksi beras lokal saat ini mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Ia menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya produktivitas pertanian serta dukungan berbagai program pemerintah, mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk, hingga pendampingan kepada petani. Selain itu, pendengar, kondisi cuaca yang relatif mendukung juga turut berkontribusi terhadap hasil panen yang optimal di sejumlah wilayah sentra produksi padi di Gorontalo.
5: Jadi tahun 2025 angka produksi kita naik kurang lebih 20% ya. Nah itu angka yang capaian yang signifikan saya kira dalam upaya untuk menjaga kecukupan beras dan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo. Pertanyaannya bagaimana kondisi jumlah beras kita dibandingkan konsumsi ya. Jadi dengan penduduk kurang lebih 1,2 juta jiwa ya, kita dengan produksi tadi naik sekitar 20%. Alhamdulillah kita posisinya surplus ya, artinya dibanding kebutuhan itu kita ada lebih kurang lebih 30 sampai 35 ribu ton setahun. Dan ini merupakan kontribusi kita juga bagi ketahanan pangan nasional ya, artinya beras kita masih bisa juga menyuplai atau dikirim ke daerah lain.
1: Mulyadi juga menambahkan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan ketersediaan beras di pasar guna menjaga stabilitas pasokan dan harga. Dengan kondisi surplus ini, pemerintah juga membuka peluang untuk penyaluran beras ke daerah lain apabila diperlukan tanpa mengganggu kebutuhan lokal. Ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan melalui sinergi antara pemerintah dan petani sehingga ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo tetap terjaga dan berkelanjutan. Pendengar, keterbukaan informasi publik dalam sistem penerimaan siswa baru terus menjadi perhatian sekolah agar seluruh masyarakat bisa memperoleh akses informasi yang merata. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemanfaatan media sosial hingga penyebaran informasi langsung ke masyarakat. Kepala SMK Negeri 5 Gorontalo, Farida Helingo, mengatakan pihak sekolah bersama panitia pelaksana terus membangun koordinasi agar informasi penerimaan siswa baru dapat menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo.
6: Untuk sistem ini memang jelas ya, dari awal kami dengan bekerjasama dengan tim atau panitia pelaksana PMB ini selalu berkoordinasi, dan itu bagaimana kita bisa menyampaikan secara luas khususnya di Gorontalo bisa terjangkau informasi ini di segala penjuru, istilahnya begitu, semua kota kabupaten. Dengan cara apa? Tentunya sudah nyata ada sekarang, informasi sudah ada di mana-mana, terutama dengan pemanfaatan media sosial. Selain itu, kita juga sudah memasang spanduk di sudut-sudut jalan, dan ini bukan saja berlaku di kota, tapi sesuai kebijakan itu di semua kabupaten kota.
1: Selain memanfaatkan platform digital, pihak sekolah juga melakukan penyebaran informasi secara berlangsung melalui pemasangan spanduk di sejumlah titik strategis. Penyebaran informasi tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah kota Gorontalo, namun juga menjangkau seluruh kabupaten dan kota agar masyarakat dapat mengetahui informasi terkait sistem penerimaan siswa baru secara terbuka dan merata. Kita ke informasi terakhir, peringat pembinaan sepak bola yang mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo dinilai menjadi langkah positif dalam membentuk siswa yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Berikut laporan Raihan Datau.
7: Pembinaan sepak bola kini mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai menjadi peluang besar dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan olahraga, disiplin, serta karakter yang kuat. Ketua ASKA PSSI Gorontalo Utara, Hamsa Sidik, menyampaikan masuknya pembinaan sepak bola di lingkungan pendidikan memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan siswa.
8: Beberapa hari yang lalu kami baru saja menyalurkan bantuan kurang lebih 100 bola untuk 10 SD di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan atau mendorong, merangsang, menstimulus agar ada terjadi pembinaan kegiatan sepak bola di setiap satuan pendidikan ya, karena ini terkait soal pembinaan usia dini. Ini menjadi sangat penting ya sepak bola ini, karena sepak bola masuk dalam dunia pendidikan banyak bersegi ya, manfaat ya, bisa terkait soal pengembangan fisik ya, kesehatan, karakter, mental, tampilan sosial dan tim. Jadi banyak hal sih, bukan sekedar olahraga sebenarnya. Itu juga mengajarkan berbagai macam hal, dan itu sebenarnya secara organik dia diajarkan di dalam sekolah ya, terkait soal mental, terkait soal kesehatan ya, soal teamwork, fisik. Ini kan sesuatu yang organik.
7: Selain mendukung pengembangan bakat olahraga, pembinaan sepak bola di sekolah juga diharapkan mampu membangun keseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo, Yolanda Patena, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan dan olahraga bagi para siswa.
9: Namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami sudah tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Mana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan. Mereka akan bertanggung jawab untuk mencapai prestasi mereka ini, termasuk sepak bola. Ini sekarang anak-anak sementara latihan ya, mereka walaupun baik sendiri loh, kembang tunggu, jangan bikin malas sekolah, masa atas nama SMA 6, kemudian di tingkat Universitas Negeri Gorontalo atau di mana saja, jadi kita menyadari sendiri. Jadi kita pasti bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung program ini. Jadi anak-anak diberikan motivasi, kemudian didampingi. Nah, sebenarnya orang tua ini, peran kita orang tua ini bukan orang tua yang sempurna, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak, mendampingi mereka, yang sudah tentunya kita cintai mereka untuk masa depan mereka.
7: Dengan adanya dukungan dari sekolah, organisasi sepak bola, hingga orang tua siswa, pembinaan sepak bola di dunia pendidikan diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat dari Gorontalo. Selain meningkatkan prestasi olahraga daerah, program ini juga diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter kuat di masa mendatang.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya dimanapun Anda berada, satu lagu dari daerah Gorontalo dengan sulaman khas kain di Gorontalo yang diberi nama Karao. Ini juga terkait dengan seni yang diwariskan secara turun-temurun sejak kemenangan kerajaan Gorontalo. Sahabat budaya, terlihat pada keindahan motif dengan cara yang unik penanganannya, terus kualitasnya baik dan menghasilkan satu sulaman khas Gorontalo yang sangat berharga. Terkadang juga sahabat budaya, orang yang menggunakan kain sulaman tangan yang disebut dengan Karao Gorontalo itu akan membuat terlihat mewah atau terlihat berkelas. Ya, karena sampai dengan saat ini yang namanya Karao masih dianggap mahal. Kenapa mahal? Karena harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang sangat sulit. Seperti pemotongan kainnya, terus juga penyulaman dan juga beberapa penyelesaian yang butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya. Nah, sahabat budaya, seni Karao juga tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Gorontalo yang memiliki nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya. Seperti di situ tercermin ada nilai keindahan, kebersamaan, kepercayaan, dan kreativitas. Sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo di jam 6:42 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk pendengar dan sahabat budaya Pro 4. Hari ini hari Senin, kembali di program Nusantara Pagi. Tita tuh menyapa dengan semangat baru, dengan hati yang senang. Mudah-mudahan ini akan merupakan virus yang baik ya buat kita semuanya, semangatnya virus yang baik di hari Senin, memulai hari dengan senyuman dan energi positif sambil menikmati indahnya alunan lagu-lagu daerah yang kaya makna dan juga budaya. Tapi kita selingi dulu dengan yang satu ini.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
6: Sahabat Budaya, ada informasi dari daerah Gorontalo ini juga penting untuk kita dengarkan supaya kita tetap aman dan tetap terkontrol segala aktivitas yang berada di sekeliling kita. Direktorat Samapta Polda Gorontalo kembali menggencarkan pemberantasan penyakit masyarakat atau PEKAT dan menyita 97 botol minuman keras ilegal dari 3 lokasi berbeda pada pelaksanaan patroli perintis presisi 2026 hari Sabtu dan hari Minggu. Patroli dipimpin langsung oleh Almario A. Wawurundeng bersama 16 personel tim 3P yang menyisir sejumlah wilayah hukum Polda Gorontalo sejak pukul 23.00 WITA. Dan berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan miras ilegal. Yang pertama itu lokasi penggerebekan di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Bonewolango, jam 2 dini hari, dan mengamankan seorang pria berinisial Dede, 54 tahun, bersama barang bukti 12 botol bir bintang dan 7 botol cap tikus. Kemudian penggerebekan kembali menyita 6 botol kasegaran, 11 botol bir bintang, dan 25 botol cap tikus. Patroli berlanjut ke wilayah kota Gorontalo sekitar pukul 5 lebih 40 menit. Dan mengamankan seorang warga bersina berinisial R, 36 tahun, di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, 29 botol cap tikus dan 7 botol bir bintang. Selain menyita miras ilegal, tim 3P ini juga membubarkan jumlah kelompok remaja yang nongkrong di kawasan kantor bupati dan kantor pertanahan Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 1.00 WITA. Dan petugas juga mendapati warga sedang mengkonsumsi minuman keras di pinggir jalan Kelurahan Ipilo sekitar pukul 4 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Direktur Samapta Polda Gorontalo Satria Perdana P. Tarung Binti menegaskan bahwa seluruh barang bukti hasil operasi ini sudah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut, dan Polda Gorontalo berharap operasi rutin tersebut mampu menekan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Gorontalo. Sahabat Budaya, mongo dula mongo uta atau mongo tilo mongo tiamo. Informasinya boleh Anda baca di rri.co.id.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, gandrang merupakan alat musik tradisional khas Sulawesi Selatan yang dimainkan dengan cara dipukul dan banyak digunakan juga oleh masyarakat Bugis serta Makassar dalam upacara adat, penyambutan tamu, hingga pertunjukan tari tradisional seperti tari Pakarena. Alat musik ini berbentuk tabung dari kayu dengan bagian ujung dilapisi kulit hewan untuk menghasilkan bunyi ritmis yang khas. Selain sebagai pengiring kesenian, gandrang juga memiliki nilai budaya karena menjadi simbol semangat, kebersamaan, dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Jam 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ada tradisi di Mandar Polewali, sahabat budaya di Sulawesi Barat, yang dinamakan meluas. Meluas ini ungkapan rasa syukur setelah panen sekaligus simbol membersihkan diri dari hal buruk. Dan tradisi ini diawali dengan menghanyutkan makanan dan hasil bumi ke sungai atau laut. Terus dilanjutkan dengan doa dan makan bersama warga. Informasinya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang kembali.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Di Banten itu ada tarian adat khas tari topeng namanya, dilakukan oleh satu pria atau lebih, dan biasanya juga jumlah pemain ataupun jumlah yang ada di tarian ini akan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di Banten ada tarian yang bercerita tentang balas dendam akibat rasa cinta yang ditolak. Seperti itu sahabat budaya. Selain tarian adat, ada juga salah satu kebudayaan dari suku Banten yang akarnya dari kebudayaan suku Melayu, namanya pencak silat, yang terus dilestarikan. Kalau di Banten juga ada senjata tradisional namanya golok, adalah pisau besar dan dipakai untuk berkebun. Senjata ini mudah ditemukan di Asia Tenggara. Nah, lain lagi sahabat budaya, kalau kita berkeliling Nusantara, ada budaya di Jawa ya, itu banyak sekali yang bisa kita temui. Budaya di Jawa itu unik. Kalau kita mendengarkan gamelan atau juga ada itu yang cosplay Pak Raden, Pak Oga, ya, ada dari Jawa itu ya. Budaya Jawa ini salah satu kekayaan budaya Indonesia yang menarik juga untuk dipelajari karena sejarahnya panjang dan beragam. Ada aspek unik yang dimulai dari tradisi, seni sampai dengan adat istiadatnya. Nah, kalau kita menggali lebih dalam lagi sahabat budaya, jenis dan ciri khas dari berbagai budaya dan tradisi di Jawa ini sangat-sangat penasaran kita ya, karena banyak sekali kalau kita telusuri di beberapa artikel-artikel yang ada. Nah, supaya Anda tidak penasaran, bisa baca ada beragam budaya di artikel rri.co.id, portal resmi kami yang terus mengupdate info-info terbaru dari berbagai daerah. Dari Jawa kami hadirkan Deredia lewat Re, ayo Re.

0: info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Senin 11 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Limboto, Telaga Tibawa, Telaga Biru, Tolango Hulamo, Otilango, Limboto Barat, Asparaga, Manangu, Betumoito, Bone Pantai, Bulango Utara, Bone Raya, Suawa Selatan, Suawa Tengah, Bulango Ulu, Bulahwa, Patilanggio, Toluditi, Wanggarasi, Popayato Barat, Atinggola, Kuandang, Anggrek, Sumelata, Tolinggula, Monano, Biau, Sumelata Timur, dan sekitarnya. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Popayato, Dengilo, Buntulia, Suawa, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%, dan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Buhuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, adapun perakiraan untuk gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam, dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Kayak pokok sopir itu.
1: Dengan melangut, dengan adik.
0: Berusaha. Oh, masih musik dengar. Oke, dan musik.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
4: Jam 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya, mongo dulaa, mongo utato. Mongo tilo, mongo tiamo, ada informasi tips untuk kita di pagi ini bagaimana investasi kita aman dan juga bisa sukses ya dalam investasi yang ternyata investasi ini masih menjadi pilihan masyarakat meskipun saat ini berada di kondisi ekonomi yang tidak menentu dan turut diiringi juga ya dengan kekhawatiran akan resiko kerugian terlebih fenomena maraknya investasi-investasi ilegal, sahabat budaya. Nah, ada pencerahan dari Willy Filosofia, Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Beliau menyampaikan belum sepenuhnya sebenarnya tingginya minat masyarakat ini diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai. Jadi makanya masih ada masyarakat yang mudah tergiur tawaran-tawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa memperhatikan legalitas maupun resiko investasi. Jadi sekarang ini masyarakat semakin sadar pentingnya investasi tapi edukasinya belum merata. Banyak yang tertarik karena keuntungan cepat dari media sosial misalnya atau juga dari platform lain, tetapi belum memahami bagaimana sistem investasinya bekerja. Olehnya Willy mengatakan sebelum melakukan investasi, masyarakat itu perlu mengetahui pentingnya memahami prinsip investasi aman. Karena menurutnya banyak investor pemula tergiur keuntungan cepat tanpa memahami risiko yang ada. Tidak imbang ya dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai. Masih banyak masyarakat yang tergiur. Dan sahabat budaya, harus ada legalitas perusahaan juga investasi serta yang kita pilih instrumennya harus sesuai dengan kemampuan finansial sebelum kita menanamkan modal. Jadi tidak emosi gitu. Nah, biasanya juga ada emosi yang hinggap begitu ya di diri kita ketika berada di kondisi seperti ini. Jadi pentingnya juga menjaga emosi ketika kondisi pasar mengalami penurunan. Karena keputusan investasi yang didasari kepanikan justru akan memperbesar kerugian. Jadi literasi keuangan penting dan kemampuan memahami yang namanya investasi ini bagaimana dan juga menjaga emosi dalam kondisi pasar. Jadi di suasana seperti apapun kondisi pasarnya, emosi kita tetap stabil, tetap terjaga ya. Oke, sahabat budaya, mengodola, mengutato, mengutila, mengutiamu, informasi ini ada di rri.co.id.

0: bola.
1: Bo odelohu lalo mopula limolohui.
2: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, mengedula, mengutato, mengetil, mengetiamo, ada di antara Anda yang mungkin sudah pernah ke Indonesia bagian timur. Di sana ada, ya, di mana itu? Di daerahnya Tante Veronica ya? Ya, kalau kita sudah bicara Indonesia bagian timur, teringat dengan nuansa ceria di sana yang menghadirkan energi positif di wilayah timur sana, bagian timur Indonesia. Ada satu daerah dinamakan Tanah Flobamora, Flores, Sumba, Timur, dan Alor. Nah, sahabat budaya, kalau kita melihat sekarang ini lagi ngetren banget, viral banget, dan asik banget mendengarkan lagu musik timur ya. Kemarin ada Tabola Bale, ada Pica-Pica, terus juga ada pokoknya banyak ya lagu timur. Nah, ada juga yang namanya lagu timur Flobamora. Lagu timur Flobamora ini terinspirasi dari keindahan alam, terus juga orang-orang timur sana itu ramah banget ya, dan tarian-tarian tradisinya asik banget kalau kita ikuti alunan musiknya, dan budaya Flobamora sendiri yang penuh dengan warna. Jadi bisa dinikmati, mungkin bisa dibagikan vibes positifnya ke seluruh kita yang lagi mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo. Ada lagu dari timur dengan lagu Gendang Timur yang terbaru, jadi lagunya Flobamora.

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.